0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ya Pro juga temuan terbaik kamu. Seperti biasa di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan akselerasi kreatif musik atau aktif dari pagi hari ini. Ada Tadulako yang bakal dinyanyikan sama The Box. Selamat mendengarkan.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif.

Radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Seventeen, grup band atau boy band dari Korea Selatan, resmi mengumumkan telah memperpanjang kontrak bersama dengan Pledis Entertainment untuk kedua kalinya dengan seluruh 13 anggota pada 13 Juli kemarin. Nah, proses administrasi nih teman Pro 2 perpanjangan kontrak itu udah diselesaikan gitu ya, setelah seluruh anggota kecuali mereka yang sedang menjalankan kewajiban wajib militer. Karena kan di Korea Selatan semua warga sipilnya tuh harus wajib militer ya buat laki-lakinya. Jadi mereka tuh semua udah ngerti gimana caranya menggunakan senjata gitu ya untuk menjaga negaranya gitu. Nah, sejak debut dari 2015, Seventeen membangun identitas musik melalui konsep grup yang memproduksi karya secara mandiri dan telah meraih berbagai pencapaian global teman Pro 2. Pledis Entertainment juga akan berkomitmen memberikan dukungan penuh dan strategis untuk kegiatan grup, unit, dan individu setiap anggota di tingkat global. By the way, Amala dari kemarin nanya sih, mana ya Seventeen? Oh, ternyata mereka lagi pada ini ya, lagi istirahat, ada yang wamil dan segala macamnya gitu teman Pro 2. By the way, jangan kemana-mana, masih di Sepada. Kali ini kita akan hadirkan ada Juicy Lucy dari Gurun Hujan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
3: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2, teman terbaik kamu. Siapa aja nih yang dari tadi stay tune dengerin Pro 2? Thank you banget ya, teman Pro 2. Ternyata sekarang tuh udah pukul 8 aja. Nah, biasanya kalau di jam 8 ini tuh kita udah mulai settle gitu ya, udah ada di tempat kerja. Terus, atau mungkin kamu lagi ada di tempat yang kamu tuju sekarang gitu. Terus juga udah mulai dari tadi beraktivitas, mulai sibuk. Dan kalau kayak sepeda motor gitu ya, kayak ibaratkan badan kita tuh baru aja udah selesai dipanasin, jadi udah siap banget nih untuk menghadapi hari yang kayaknya bakal banyak kegiatan gitu ya di hari Selasa ini. Karena teman Pro 2 katanya hari Selasa tuh adalah hari tersibuk dibandingkan hari Senin. Jadi apapun yang kamu lakukan semoga diberikan kelancaran. Tapi by the way teman Pro 2, apapun gitu ya, kadang kita tuh bisa lupa kalau misalkan apa sih yang harus kita lakukan di hari ini. Jadi jangan lupa buat kamu cek lagi list to do yang udah kamu lakukan. List to do itu adalah semacam kayak list apa aja sih yang harus kita lakukan di hari ini. Namanya list to do ya. Jadi list untuk dilakukan. Jadi buat teman Pro 2, jangan lupa cek entry cek lagi, siapa tahu nanti bakal ketinggalan gitu ya. Dan jangan lupa juga buat kamu di pagi hari ini untuk peregangan dulu sebelum memulai aktivitas, karena nanti bakal pegal-pegal. Dan Amala masih bakal hadirkan informasi terup to date di pagi hari ini teman Pro 2. Nanti di pukul 8.30 kita juga akan hadirkan informasi cuaca. Jadi tetap stay tune aja, ada Niki Selene. She's taking over.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ngebut ya hari ini kita party. Jam istirahat, sekolah bentar lagi. Capek sih iya pak, tapi pas bayangin anak-anak makan lahap langsung hilang capeknya.
3: Benar, program makan bergizi gratis ini bukan cuma support kosan mereka ya?
2: Bukan pak, ini kita lagi nyiapin energi.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.
2: Info cuaca.
3: Baik, teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini yang malah sudah terhubung bersama perakirawan Esther. Selamat pagi dan silakan untuk informasi cuacanya.
4: Selamat pagi. Baik, teman Pro 2 dimanapun Anda berada, untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Selasa 14 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan di Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih banyak Esther untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi untuk bekal kamu sepanjang hari ini ya, dari perakirawan cuaca BMKG Kota Palangkaraya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info cuaca.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, by the way teman Pro 2, informasi terup to date di pagi hari ini datang dari film yang dari kemarin tuh udah digadang-gadang bakal pecah gitu ya di pasaran. Ada apa? Yaitu ada film Backrooms teman Pro 2 yang katanya siap tayang digital dan mereka udah meraup 5,6 triliun di bioskop. Wow. Jadi teman Pro 2, film Backrooms ini adalah film horor individual yang akan tersedia di platform digital mulai 14 Juli 2026, setelah sukses besar hadir di bioskop dunia. Jadi mereka tuh udah tayang gitu ya di bioskop secara global, terus mendapatkan 5,6 triliun rupiah. Dan mereka tuh memproduksi film ini tuh dengan produksi hanya 10 juta dolar Amerika Serikat aja. Nah, film garapan dari Kenneth Parson ini juga berhasil meraih pendapatan global sebesar 349,7 juta dolar Amerika Serikat. Capaian ini menjadikan Backrooms sebagai film terlaris sepanjang sejarah, sekaligus salah satu film horor terlaris sepanjang masa. Penasaran? Kamu bisa nonton nih teman-teman di platform streaming digital.

0: harus saling menguatkan.
1: Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Ya Bro Dua, teman yang terbaik kamu. Kita balik lagi nih sama Bro Dua di Ngopi Ngobrol Pagi bareng sama juga
1: Tasya.
0: Iya, Tasya, mic-nya agak gimana gitu ya. Mungkin bisa, iya udah dekat banget nih. Tasya cokot-cokot hari ini, apakah hari ini hari Sabtu enggak ya? Ini hari Selasa. Iya, kita ngomongin apa nih Tasya?
1: Ada keunikan adat dari perkawinan suku Talang Mamak di Indragiri Hulu, Kak.
0: Oke, kenapa itu?
1: Jadi suku Talang Mamak merupakan salah satu satu masyarakat adat yang mendiami wilayah pedalaman Kabupaten Indragiri Hulu. Okay. Sebagai komunitas komunikasi yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur ini, kehidupan sosial masyarakat Talang Mamak tidak dapat dipisahkan dari hukum adat termasuk dalam pelaksanaan perkawinan.
0: Jadi moderasi beragama kali ini kita ngomongin tentang adat istiadat perkawinan yang dilakukan di berbagai daerah. Dan kali ini di daerah mana tadi?
1: Di daerah suku Talang Mamak.
0: Iya, di Indragiri Hulu Riau ya. Jadi mereka itu teman berdua melakukan tradisi gawai pesta adat yang biasanya tuh berlangsung lama banget ya. Tasya, bisa 3 hari ya katanya ya. Sampai 7 hari. Iya, dan mereka tuh biasanya melakukan di rumah tradisional. Nah, proses ini tuh kayak membuktikan kalau misalkan masyarakat adat itu tuh kuat banget kebersamaan atau gotong royongnya. Iya, kalau di Kalimantan Tengah tuh juga ada. Iya kan Tasya, apa tuh?
1: Adat Dayak sih itu taunya.
0: Apa namanya, aku lupa lagi.
1: Aku jarang.
0: Tewah gitu-gitu kan. Itu adat untuk pemakaman. Tiwah. Beda kan, tiwah ya. Satunya kan pernikahan ya. Ini kan untuk pemakaman. Nah biasanya itu juga berhari-hari kan dilakukan. Tasya sebagai orang Kalimantan Tengah pernah ikut langsung gak?
1: Gak pernah itu? Kan.
0: Tapi kalau pernah ngeliat?
1: Pernah tuh lihat di sosial media aja Kak.
0: Oh belum pernah ngeliat langsung. Sama, aku juga belum pernah. Aku penasaran ya. Karena katanya konon untuk mengadakan ritual itu aja tuh habis bisa 1 triliun kali ya, bukan ratusan juta lagi ya kan?
1: Mungkin ya,
0: kan mereka ngasih makan, logika aja masih ngasih makan buat satu desa. Terus berapa banyak hewan yang harus disembelih. Terus mereka berhari-hari acaranya gak stop, berapa jam gitu. Pokoknya kita bener-bener kaya banget ya ternyata Indonesia tuh akan keberagaman gitu. Tapi sebagai umat beragama, perbedaan itu tadi itu menjadi sebuah hal yang bener-bener apa ya, saling menghormati gitu ya Tasya ya. Iya, kalau kamu sendiri pernah nggak ada pengalaman tertentu gitu ngelihat adat lain pada saat pernikahan?
1: Belum pernah sih Kak.
0: Oh belum pernah. Berarti kamu sejauh ini datengin pernikahan orang-orang Islam aja gitu?
1: Iya, orang Islam aja.
0: Oke, kalau yang lain belum?
1: Belum.
0: Kalau pengen nih bisa ke pernikahan agama apa nih Tasya?
1: Aku kepo sama agama Kristen sih Kak.
0: Kenapa?
1: Kayak gimana ya, mereka kan nikahnya di gereja tuh.
0: Benar.
1: Agak ketutup kan, jadi kayak penasaran jadi dalamnya.
0: Kalau kita kan kayak terbuka gitu kan. Kayak gak ada privacy gitu kan. Betul banget sih menurut Tasya. By the way teman berdua, keunikan dari inti yang udah dikasih tahu sama Tasya tadi, itu tuh mereka biasanya mengadakan atraksi sabung ayam ya. Terus makan gadang di atas talam teman perdua. Nah hal itu semua mereka lakukan dalam adat perkawinan yang namanya gawai gitu. Namanya gawai, kalau bahasa Indonesia gawai itu artinya handphone.
1: Iya
0: kan? Mungkin ini bahasa dari Riau kali ya. Mungkin kalau orang Riau teman perdua boleh komen-komen. Nanti kita bakal bahas lagi. So buat kamu tetap stay tune di Perdua, teman terbaik kamu.

0: Rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ya perlu juga teman yang terbaik kamu bareng sama Mala dan juga
1: Tasya.
0: Iya, Tasya. By the way, Tasya ini kayak anime ya, tapi dia sukanya K-pop. Kenapa kamu gak suka Jepang?
1: Enggak tahu. Enggak suka aja.
0: Mulai dari kapan kamu suka K-pop, Tasya, kalau boleh tahu?
1: Dari SMP.
0: Karena teman kamu?
1: Enggak sih, karena lagi rame aja waktu itu, jadi aku kayak
0: bener. Tapi aku juga suka K-pop dari SMP. Waktu itu aku ingat banget tahun 2014 gitu ya, aku lagi bingung kelas meeting, teman-teman pada excited. Aku dari situ kayaknya mulai mengenali, aku tuh intro deh, introvert maksudnya. Iya. Terus ada teman aku yang buka laptop, terus dia kayak asik banget sama dunianya. Pas aku lihat, ternyata dia sedang menonton tayangan drama Korea. Nah dari situ aku nonton The Hairs, tahu gak The Hairs?
1: Enggak.
0: Nah, itu yang main Lee Min Ho sama Park Shin Ye. Pokoknya itu bintang semua deh yang main waktu itu. Terus dari situ aku jatuh cinta sama drama Koreanya, terus ngikutin boy bandnya, terus akhirnya sampai sekarang suka gitu. Tapi ada fase aku bosen sama Korea. Kamu ada fase gitu juga gak?
1: Ada.
0: Kenapa tuh?
1: Kayak bosan sama Korea kan, jadi kayak aku pindah ke Cina lagi abis itu.
0: Ke Dracin gitu ya, gara-gara buka TikTok ada cuplikan bentar
1: spoiler.
0: Terus kamu ngikutin, jangan-jangan kamu nonton sampai bayar buat lanjutin episodenya. Iya. Terus
1: pernah sampai bayar habis itu
0: Tapi aku kesel sama aplikasinya, karena kan misalkan kita bayar kan, terus kita nonton kan, dia tuh cuma gratis beberapa episode aja, terus bayar lagi. Jadi kayak apaan sih gitu. Berarti kamu sampai
1: nggak sampai habis juga sih biasanya.
0: Terus kamu kesel nggak?
1: Kesel. Malas habis itu.
0: Kayak gini pengalaman teman-teman Pro 2 juga kali ya, habis nonton spoiler di TikTok, terus lanjut lagi ke aplikasi lainnya gitu. Pokoknya kita selalu dibikin penasaran. Padahal dramanya gitu-gitu aja, ceritanya juga nggak jelas kan sebenarnya. Gitu deh teman Pro 2. By the way, ada informasi apa nih Tasya?
1: Jadi tadi kan kita ada ceritain tentang Tiwah ya kak di Kalteng.
0: Bener.
1: Jadi yang ini tuh di Bali kak.
0: Oke.
1: Jadi di desa Truyan di Kabupaten Bangli, Bali memiliki tradisi pemakaman yang unik. Karena masyarakatnya tidak mengubur maupun mengkremasi jenazah.
0: Terus jenazahnya diapain?
1: Jadi jenazahnya itu diletak di atas tanah di area khusus bernama Semawayah. Dan ditutupi anyaman bambu bernama acak saji. Jadi tradisi ini tuh menjadi warisan budaya masyarakat Bali Aga yang masih dipertahankan hingga sekarang kak.
0: Jadi ternyata jenazahnya tuh tidak dikubur
1: dan tidak dikremasi juga.
0: Bener, tapi diletakkan di atas tanah yang dipagari bambu. Nah, menarik kita memperdua, jenazah ini tuh tidak membusuk atau bau karena dinetralisir oleh aroma harum pohon taru menyan. Jadi ternyata itu tuh banyak banget ada di Bali ya. Khususnya di desa adat Trunyan Kintamani Bali yang diperuntukkan bagi warga yang meninggal secara wajar seperti karena usia tua ataupun sudah menikah. Teman Pro 2. Unik banget ya. Jadi ternyata pemakaman yang ada di Indonesia itu tuh unik-unik. Enggak semuanya dimakamkan ke dalam tanah sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi memang ternyata jumlah jenazah di bawah pohon taru menyan tidak boleh lebih dari 11 orang. Jadi pohonnya tuh gede gitu ya. Pohonnya tuh gede, terus di dalamnya tuh ada makam, di bawah pohon itu tuh ada makam.
1: Ada makam.
0: Jadi pohonnya enggak bakal ditebang. Bagus banget sih pelestarian lingkungan hidupnya juga kan.
1: Bagus.
0: Sama kayak pohon beringin. Pohon beringin tuh katanya kalau ditebang ada mistisnya kan. Padahal kalau di usut punya usut ilmu sains, ternyata pohon beringin, satu pohon beringin aja tuh Tasya, banyak banget ekosistem yang ada di dalamnya. Kayak burung, berapa macam burung yang udah bersarang, berapa banyak hewan-hewan serangga, lebah apa segala macam tuh ada di sana semua. Karena kan akarnya yang memanjang juga kan. Jadi satu pohon beringin tuh bisa menghambat banjir yang ada di wilayah tersebut itu juga. Jadi mungkin kalau dipikir-pikir gitu ya, adanya mitos jangan menebang pohon beringin karena ada penunggunya, itu sebenarnya buat bikin untuk menjaga lingkungan hidup biar tetap terjaga. Menarik sih teman Pro 2. Sama kayak ini, kamu tahu kalap nggak?
1: Enggak tuh.
0: Kalap yang ada

0: di Sampit.
1: Kurang tahu aku.
0: Pantai Kalap deh, enggak tahu.
1: Oh, Pantai Kalap. Enggak tahu juga.
0: Dia tuh kayak ada tempatnya yang titik, katanya itu tuh tempat berangker. Tapi kalau diusut penyusut, sebenarnya di sana tuh punya nutrium yang benar-benar tinggi banget. Jadi biar enggak di apa ya, dimasukin sama orang yang iya yang menyalahgunakan apa ya sumber daya alam gitu, teman Pro 2. Nah, menariknya orang-orang yang meninggal dengan kondisi yang ada di Desa Terunyan akan dimakamkan secara mempasah atau ditaruh di bawah pohon Tarumenyan. Wilayah pemakaman di sana disebut Semahwayah. Nah, apakah tempat itu berbau? Tidak sama sekali, teman Pro 2, karena pohonnya menimbulkan aroma yang menetralisir aroma-aroma dari jenazah tersebut. Tapi jenazahnya gak dibiarin gitu aja ya, ditutup sama kain putih gitu. Terus juga fenomena ini membuat orang yang merasa dari luar Bali merasa ini tuh adalah sesuatu yang benar-benar keren banget gitu ya, karena wangi harum dari pohon itu mampu menetralisirkan bau gitu. Menarik sih teman Pro 2, Bali. Aku juga pengen ke Bali kapan-kapan.
1: Sama.
0: Ya yuk kita Tasya mungkin bulan depan kali ya. Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Oke, Pro juga teman terbaik kamu. Kali ini malah bareng sama Tasya lagi ya. Tapi gak cuma ada Tasya, ada Jenny. Hai Jenny.
1: Hai.
0: Iya, itu mic-nya paling bagus, mic 3 itu teman Pro 2. Iya, itu bekas aku kayaknya, aku kecilin.
1: Iya kah? Ya.
0: Iya.
1: ada. Ya.
0: Yeay, kita bertiga rame banget. Yeay. Kita dari tadi ngomongin tentang moderasi beragama ya. Ada info lagi enggak terkait dengan enggak ada. Yeah. Kalau Jenny, aku manggil Jenny aja.
2: Nah, boleh.
0: Jenny, kamu pernah punya pengalaman enggak ngelihat upacara keagamaan yang dilakukan masyarakat Kalteng kayak Tiwa atau mungkin kalau di Medan tuh ada apa gitu, Jen?
1: Kalau Tiwa pernah lihat di sini, Kak?
0: Oh, pernah.
1: Pernah.
0: Apakah kamu ikut juga?
1: Jadi penonton aja sih, Kak. Oh. Melihat gitu bagaimana kayak cara-caranya, terus rame ya kan, Kak, kayak seru gitu kalau aku lihat loh. Soalnya kayak kumpul gitu kan. Kalau kami tuh biasanya kalau upacara kayak mirip-mirip Tiwa itu ada. Tapi ya karena di daerahku itu lebih kuat, lebih kental juga sih, Kak. Kental. Jadi kayak harus dimulai dari ada prosesi-prosesinya, terus ada bahasanya, ya apa ya, pokoknya ribet lah, tapi memang hampir-hampir sama sih, nggak jauh beda. Tapi yang membedakan mungkin bahasanya aja gitu.
0: Bener. Jadi memang Tiwa tuh meskipun kita masyarakat Kalimantan gitu ya, tapi itu tuh jarang banget diadakan di kota kan. Adanya tuh di desa ya.
1: Di desa.
0: Kalau di Jen kemarin gimana tuh?
1: Kemarin kebetulan pas KKN aku ada Tiwa gitu.
0: Desa apa itu, Jen?
1: Ada di salah satu Gunung Mas, di Gunung Mas.
0: Wih, keren. Kamu pernah ke Gunung Mas?
3: Belum.
0: Paling jauh ke mana nih, Tasya, di Kalimantan?
3: Aku paling jauh ke Muara Teweh.
0: Suara Tasya boleh deketin mic? Iya.
3: Muara Teweh. Kak.
0: Muara Teweh itu Barito.
1: Muara Teweh Barito apa ya?
0: Selatan apa utara? Timur ya?
3: Utara, selatan sama utara, aku lupa.
1: Utara kalau enggak salah, Kak.
0: Barut ya. Iya, benar. Jadi memang Kalimantan Tengah tuh luas banget ya, teman Pro 2. Bahkan aku tuh baru tahu juga kalau misalkan Hindu tuh banyak ragamnya. Nah, salah satu agama yang ada di Kalimantan Tengah tuh kan Hindu Kaharingan ya.
1: Iya.
0: Iya, dan senang banget kemarin mahasiswa IHN banyak magang di sini dan ternyata dari mereka Hindu Kaharingan ternyata.
1: Iya, betul.
0: Iya, terus mereka tuh kalau misalkan ada acara misalkan di Hindu Bali, belum tentu mereka melaksanakan, gitu juga kebalikannya.
1: Iya.
0: Iya, jadi
1: ada perbedaan.
0: Jadi kayak wah, benar-benar kita tuh moderat banget ya, banyak ragam agamanya ternyata gitu. Satu agama tuh bisa ada perpecahannya lagi, banyak ya, lagi.
1: Banyak alirannya lagi.
0: Bener, kayak Islam ada apa ya, lagi gitu. Ya. Golongannya beda-beda.
1: Beda-beda,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau Kristen, Jen Kristen atau Katolik?
1: Kristen Protestan.
0: Oh, Protestan.
1: Ya.
0: Itu ada banyak lagi enggak golongan-golongannya?
1: Banyak cabangnya, Kak.
0: Nah, kan bener. Semua agama tuh ada ternyata.
1: Iya.
0: Kalau Jin ada ormasnya gitu enggak atau apa gitu?
1: Kalau organisasi kayak itu ada, Kak.
0: Ikut-ikut, Jin.
1: Untuk sekarang enggak, tapi dulu ikut gitu.
0: Ada, kalau Islam tuh kan ada yang besarnya kayak Muhammadiyah, NU gitu. Kalau Kristen ada enggak?
1: Lebih ke karena aku gerejanya di salah satu gereja yang tertua di Kalimantan Tengah itu GKE, Kak. Jadi kayak ada resortnya, resort per daerah gitu.
0: Ada resortnya.
1: Ya, resort sinode kan yang paling tinggi.
0: Gitu. Sinode apa sinode?
1: Kayak ketuanya di atasnya resort gitu. Jadi kayak mencakup keseluruhan Kalimantan.
0: Wih, aku gitu. Dengar-dengar katanya penyiar Pro 2 Karanap itu salah satu petingginya.
1: Iya, itu pecah segala. Petinggi memang.
0: Oh, berarti beliau pendeta ya?
1: Bisa dibilang pendeta.
0: Wah, berarti aku harus hati-hati dengan beliau ya, takut dikutuk gitu.
1: Harus dituntuk.
0: Oke, teman-teman Pro 2 sampai di sini juga. Thank you banget buat Jenny udah tiba-tiba kita ajak ya. Dan buat kamu teman-teman Pro 2 tetap semangat di hari Selasa. Katanya hari Selasa adalah hari paling sibuk. Habis ini kita bakal pamit bertiga. Bye bye.
4: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: going till tomorrow.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Film Fofo menjadi karya komedi fiksi ilmiah terbaru berlatar budaya Madura yang mulai tayang di bioskop Indonesia sejak 9 Juli 2026. Film tersebut menghadirkan kisah persahabatan manusia dan alien melalui balutan komedi keluarga dengan sentuhan budaya lokal yang kuat. Film Fofo diproduksi Cinemark, Legacy Pictures, dan Skak Studio dengan Bayu Skak serta Dono Pradana sebagai sutradara. Naskah film ini ditulis Ahmad Faisal yang merancang cerita mengenai pertemuan warga Madura dengan makhluk luar angkasa. Informasi kedua datang dari Lee Seo Yong dan Jung Yong Hwa, Cyan Blue, DK17 dan Yena dipastikan menjadi pemandu reality show terbaru SBS bertajuk Love Against Time. Program tersebut menghadirkan konsep romansa berbeda dengan mengangkat kisah peserta yang menghadapi keterbatasan waktu dalam hidup mereka. Reality show ini menampilkan pria dan perempuan berusia 20 hingga 30-an yang pernah didiagnosis mengidap penyakit terminal atau mengalami pengalaman mendekati kematian. Terakhir datang dari Jannik Sinner yang sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan itu menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi mayor pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Pada Minggu 12 Juli 2026, petenis Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London. Sekian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih ditemani barengan sama Sabrina sampai pukul 15 di Santai Siang.

0: Panitia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 92.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Barengan sama Sabrina, teman Pro 2 ya. Tadi udah di-mention juga. Dan sekarang kita udah di pukul 10 lewat 16 nih. Seperti biasa, selama 2 jam ke depan ya, dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita bakal buka request di Pro 2 Hits List. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu atau kirim-kirim salam ya, bisa langsung di WhatsApp kita di 0811523924. Atau nanti juga Sabrina bisa juga sama Pro 2 ya, drop question box di Instagram di RRI_Pro2Palangkaraya. Dan mungkin siapa tahu juga live ya sama Pro 2, karena kali ini Sabrina gak sendirian nih. Ada siapa nih? Nah, suaranya masih sama samar ya sama Pro 2. Nanti setelah ini ya, setelah beberapa lagu, kita bakal muncul bersama Lisa ya. So, buat sama Pro 2 semuanya, stay tune terus di Pro 2 FM. Sabrina tunggu requestannya dan salamnya sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Oke, Tama Pro 2. Ada siapa nih di sini?
1: Aku Lisa.
0: Nah, Tama Pro 2 ya. Jadi Sabrina enggak sendirian. Tadi Sabrina udah kasih tahu juga kalau Sabrina siarannya sama Lisa ya.
1: Betul.
0: Jadi kita mau bacain requestan Tama Pro 2 ya. Ada dari pertama ada dari siapa nih?
1: Dari Lisa. Kak Lara. Mm-hmm. Dia request lagu Love It Up
0: dari
1: Jim Fit Will Smith and Era Istrevi.
0: Nah, Tama Pro 2 ya, untuk Kak Lara juga. Jadi katanya Kak Lara bilang, "Assalamualaikum Kak, selamat siang nih. Mau izin request lagu Live It Up Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi, Kak." Udah masukin di list ya, Lisa ya, yeah. Lagunya udah kita masukin list. Terus ada juga Kadina nih yang request lagu lagu apa? Lisa?
1: Teh Hijau.
0: Nah iya, Teh Hijau dari Tulus ya. Lagunya lumayan fresh juga ya Lisa, kamu udah pernah dengar belum?
1: Iya.
0: Seru gak?
1: Ini seru.
0: Seru, iya. Aku juga suka tuh Tomang Pro 2 ya. Dan vibesnya emang kalau udah soal Tulus mah emang udah
1: Gak salah ya.
0: Lagunya udah pasti asik banget.
1: Pasti asik.
0: Katanya Kak Dina request lagu ini sesuai sama suasana hatinya.
1: Betul.
0: Gitu. Dia mau tulus menemaninya di jalan ya, Tama Pro 2 di pagi ini masih masuknya masih pagi nggak sih?
1: Iya, pagi ke siang ya.
0: Mau menemani waktunya di jalan ya, ditemani dengan tulus barengan sama Pro 2. Mungkin itu dulu ya Lisa ya.
1: Iya.
0: Kita bacain requestannya nanti. Kita bacain lagi nih kalau ada yang request ya, kita tunggu sampai pukul 12 ya Lisa ya. Jadi buat Tama Pro 2 nih, ngomong-ngomong yang belum tahu Lisa ini, kamu adalah siapa nih bentar?
1: Jadi aku salah satu peserta orientasi broadcast akademiknya RRI.
0: Betul, Tama Pro 2. Jadi selama beberapa hari ke depan ya, kayaknya bakal ada Lisa dan teman-teman ya, yang nemenin penyiar-penyiar untuk siaran.
1: Dan cuma aku, tapi ada teman-teman yang lain.
0: Iya, benar. Untuk hari ini kebagiannya kamu ya.
1: Iya.
0: Besok bukan berarti?
1: Belum tahu.
0: Oh, belum tahu. Ya kita lihat aja besok Tama Pro 2 ya, intinya sekarang.

0: Kang Sabrina ditemani sama Lisa sampai pukul 15 ya?
1: Iya betul.
0: Iya teman Pro 2. So stay tune terus, kami tunggu requestan kalian dan salam kalian sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kali ini kita lagi ada lagi requestan nih dari
1: siapa tuh Lisa? Coba dibacain.
0: Oke, ini kita ada requestan lagunya Remuk Anggi Car. Selamat pagi Kak, boleh request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia
1: di Jakarta.
0: Salam buat Kak penyiarnya and the Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Happy Monday.
1: Nah, teman Pro 2 ya, ini langganan request kita ya, Kak Zulia dari Jakarta. Lisa. Nanti kita puterin ya Kak, lagunya udah dimasukin di list ya Lisa ya, udah kita susun juga. Terus ada lagi nih, ada siapa lagi nih Lisa?
0: Ini ada lagi request Takkan Terulang by Vanessa Zee feat Ronnie Parlian.
1: Entah dari... untuk namanya kita cari dulu ya Lisa ya. Oh gak ada namanya nih.
0: Kayaknya gak ada namanya.
1: Oke, okay, yaudah.
0: Nanti lagunya akan kita puterin ya.
1: Benar, teman Pro 2 tinggal ditunggu aja ya. Terus ada lagi nih, ya Lisa ya, ada siapa nih?
0: Ada lagi dari Kak Nose, aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kak. Titip salam buat Cece Elizabeth dan Maria, semangat kerjanya kalian dan buat semuanya buat semua pendengar setia juga semangat semuanya. Buat kakak penyiar semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak kakak. Sama-sama kak.
1: Iya, disemangatin tuh sama Kak Nokse tuh, gimana kamu perasaannya disemangatin?
0: Seneng nih, dia semangatin.
1: Iya ya, kamu apalagi kamu baru pertama ya.
0: Iya.
1: Udah berapa kali?
0: Aku udah apa ya, 3 kali ya sih.
1: Nah, udah lumayan ya. Dan baru kali ini disemangatin teman Pro 2. Oke, Kak Nokse ya, terima kasih udah request lagunya ya Lisa ya. Dan semoga kakaknya juga semangat terus ya apapun kegiatannya. Dan buat Kak Elizabeth, Cece Elizabeth dan Maria juga semoga kerjanya selalu semangat ya Lisa ya. Oke, mungkin kita puterin dulu 3 lagu itu ya Lisa, nanti baru kita lanjut lagi nih baca-bacain request teman Pro 2 ya. Dan kalau mau request bisa langsung di mana Lisa?
0: Di WhatsApp kita
1: di 0811523924 ya teman Pro 2. Dan tentunya masih ditemanin barengan sama Lisa dan Sabrina.
0: Oke.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

teman Produa, pernah dengar nggak pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu nggak bisa ditawar? Teman Produa dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap barang kita, dengerin yang informatif, dan tetap produktif.

0: Rollerblade, rollerblade, rollerblade. Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan ikuti irama lagu.
1: Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu.
2: Hey,
1: boy stop, hit 'em.

0: Yay.
1: That was so fun. Thank you so much, First Take, for having us.
2: Esensi buku Mishkat karya Prof. Hamid Fahmi Jadkasih. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim. Menggunakan Mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, Mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Halo teman Pro2.
1: Nah, balik lagi ya sama Pro2 barengan sama Sabrina dan
2: Lisa.
1: Ya, jadi Lisa tadi kita udah dengerin esensi buku ya. Dan udah puterin juga requestan dari teman-teman Pro2 yang tadi kita sebutkan ya Lisa ya. Dan masih ada request nih Lisa.
2: Okay.
1: Mungkin tadi kita udah puterin 3 lagu dan kita tunggu teman Pro2 request lagi dan udah ada yang masuk lagi ya. Mungkin kita bacain langsung aja kali okay. Ya Lisa ya. Oke, kamu mau bacain gak nih dari teman Pro2?
2: Boleh.
1: Oke, okay. Ada siapa nih?
2: Oke, yang mana nih? Oke, halo. Dari Kak Fajar yang ada di Jalan Geobos, dia nulis. Oke, halo. Hari ini kegiatan lagi padat banget. Mau request lagu. Lagunya That's So True dari Gracie Abrams. Apa ya ini pesannya request lagunya That's True dari Gracie Abrams dong biar makin produktif kerjanya. Sekalian mau nitip salam buat teman-teman kelas yang mungkin sekarang juga lagi dengerin, semangat ya kuliahnya hari ini. Tuh. Oke, siap Kak Fajar. Oke, lagunya langsung
1: masuk playlist kita ya.
2: Iya.
1: Dan udah di kita masukin juga nih buat Kak Fajar ya. Jadi boleh stay tune aja ya Lisa ya. Terus lanjut nih ke pesan berikutnya teman Pro2, ada juga yang request lagi. Kali ini ada dari Kak Dinda, tapi dia gak sebutin nih kirim pesannya dari mana ya. Lisa ya, katanya dia ngomong teman Pro2 gitu, Sabrina gitu ya, Sabrina dan Lisa, tolong puterin lagunya Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Jadi katanya lagu ini tuh pas banget sama suasana hatinya yang mendadak mellow ya. Terus mau titip salam juga buat seseorang yang ada di sana nih, meskipun kita udah nggak sejalan lagi katanya nih. Semoga harapan dia tuh kamu ya buat yang dititipin sama Kak Dinda itu selalu bahagia. Waduh Kak Dinda ini berasa banget ya galaunya sampai sini.
2: Benar,
1: ya Lisa. Kamu langsung kayak aduh galau banget ya. Nah tapi tenang aja ya Kak Dinda, musik itu emang penyembuh paling ampuh. Benar gak Lisa?
2: Betul.
1: Dan lagu pilihan dari Kak Dinda ini juga udah pastinya udah siap kita puterin ya Lisa ya. Udah kita masukin playlist juga. Dan Sabrina baru ingat nih teman Pro2 ada yang titip salam tadi ya Lisa ya.
2: Iya.
1: Coba kita cek dulu di WhatsApp kita. Ada yang titip salam katanya buat Weni di Palangkaraya dari Firman di Balikpapan.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi ini kayaknya yang request lagunya Kak Firman ya. Mungkin Alder, mungkin ya.
2: Ya bisa jadi ya.
1: Itu kalau Weni dapat salam tuh dari Kak Firman ya, yang mungkin kalian lagi LDR atau mungkin friendship LDR. LDR friendship atau LDR relationship ya, kita nggak tahu ya Lisa ya. Tadi Kak Firman ini kayaknya sepertinya mau request lagu Remuk ya, tapi sayang sekali udah kita puterin, mungkin Kak Firmannya juga udah dengar juga ya, jadi titip salam aja. Oke, mungkin itu dulu ya Lisa ya, kita puterin dan ini dia Gracie Abrams dengan That's So True.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lisa dan teman Pro 2 ya. Udah setengah hari ini kita ngelewatin bareng-bareng ya.
1: Iya,
0: Lisa
1: betul.
0: Ya, dari pukul 10 tadi dan udah pukul 11.34 siang.
1: Betul.
0: Iya, jadi biasanya kamu jam-jam segini tuh ngapain, Lisa?
1: Aku jam segini apa ya?
0: Biasanya makan mungkin.
1: Kayaknya aku beres-beres sih.
0: Beres-beres. Yeah. Oke, okay. Itu kalau enggak kuliah ya? Kalau kamu semester berapa sih?
1: Aku baru semester 2.
0: Oh, berarti masih kuliah dong. Yeah. Jadi kalau misalnya enggak kuliah, beres-beres ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kalau kuliah?
1: Ya kuliah. Kuliah aku masuk. Masuk. Kuliah. Mm-hmm. Tapi kalau jam segini biasa udah istirahat sih.
0: Oh, udah istirahat ya. Yeah. Jadi jam ya makan siang lah ya.
1: Betul, makan siang.
0: Jadi biasanya jam-jam segini tuh udah bersiap buat istirahat makan siang.
1: Betul.
0: Ya. Atau mungkin ada teman Pro 2 yang lagi fokus-fokusnya ya. Mm-hmm. Mungkin ada yang masih belajar mungkin.
1: Betul.
0: Ya Lisa. Kita gak ada yang tahu.
1: Yeah.
0: Kegiatan orang kan beda-beda.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin dia malas istirahat.
1: Yeah.
0: Terus fokus kerja ya.
1: Yeah.
0: Kan. Jadi kalau udah jam-jam segini tuh udah pasti rawan ngantuk ya.
1: Betul.
0: Kamu,
1: betul.
0: Kamu ngantuk gak jam segini?
1: Belum sih.
0: Oh, ya. Belum ya. Karena lagi panik ya. Lagi panik ya.
1: Iya.
0: Santai aja ya, Lisa ya. Jadi teman Pro 2 biasanya jam segini tuh udah rawan-rawan ngantuk nih dan lapar ya. Dan pastinya aku, Sabrina dan Lisa masih bakal tetap setia nemenin kalian semua ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Biar semangatnya enggak turun nih.
1: Betul.
0: Dan moodnya tetap
1: bagus,
0: terjaga ya. Apalagi kalau misalnya sambil minum kopi ya.
1: Benar.
0: Jadi teman Pro 2 jangan lupa beli kopi.
1: Iya.
0: Buat menemanin kuliahnya mungkin atau
1: waktu
0: kerjanya.
1: Kerja, iya.
0: Itu mungkin di jalan perjalanan ya.
1: Bisa ya.
0: Perjalanan dinas?
1: Bisa jadi dong.
0: Kita enggak ada yang tahu kegiatan orang ya kan Lisa. Dan Sabrina mau tanya nih ya, setelah Sabrina nanya Lisa tadi, Sabrina mau tanya ke kalian, gimana siang hari kalian hari ini? Apakah masih aman nih? Masih segar kayak Lisa nih ya? Atau udah mulai ngantuk ya karena belum ngopi atau belum makan? Jadi apapun itu ya, biar makin seru dan gak bosan kegiatan kalian, kita obrolin bareng-bareng di sini. Nanti boleh langsung aja kasih tahu di kita ya, Lisa, di WhatsApp kita di 0811523924. Atau buat kalian yang pengen banget nih dinyanyiin sama lagu favoritnya ya Lisa ya, itu bisa langsung request juga.
1: Bisa,
0: dan
1: iya.
0: Apa selain request
1: apa, titip salam juga,
0: titip
1: boleh
0: salam. Mungkin buat teman kerja, sahabat, atau
1: buat
0: mantan
1: yang lagi LDR-an. Aduh kok mantap sih.
0: Mantan bisa juga.
1: Aduh, kayaknya enggak usah.
0: Oh, enggak usah ya. Karena mungkin ya, kalau mantan tuh mungkin ada yang udah menjauh ya.
1: Iya.
0: Kayak lagunya Vanessa Z ini ada requestan dari Tuan Pro 2 di WhatsApp ya, dia request lagu dari Vanessa Z dengan menjauh, mungkin kayak mantan. Kamu mungkin bisa mantan aku gitu. Oke, Tuan Pro 2 ya, kita dengerin dulu nih requestan dari teman Pro 2 dari Vanessa Z dengan menjauh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: Mail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi semangat ya, Tama.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buat teman pro 2 ya, ya, sekarang udah pukul 12 lewat 15. Buat teman pro 2 yang mau buka usaha, boleh stay tune aja karena kita udah masuk ke Muda Kreatif. Dan buat teman pro 2 nih yang mau istirahat atau makan-makan ya, ini saatnya kalian makan karena udah jam 12, biasanya udah jam-jam orang makan siang ya. Jadi buat teman pro 2 yang lagi di perjalanan, mau menuju rumah makan atau beli jajanan apapun itu, stay tune terus. Hati-hati di jalan teman pro 2 ya. Jangan lupa kalau ada lampu merah stop. jangan diterobos lampu merahnya ya teman pro 2. Dan kalian, buat kalian semua, hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa, jangan lupa bawa tumblernya kalau mau makan ya, tetap stay hydrated dimanapun kalian berada, dan stay tune terus di Pro 2 FM, Pangkret, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

Akibat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

0: Mama lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Buat nama pro 2 nih, sebenarnya pengen tanya, pernah gak sih kalian ngerasa tiap ada tempat nongkrong atau baru, atau mungkin tren makanan baru yang lagi hype ya di media sosial, besoknya langsung menjamur bisnis rupa di mana-mana. Mulai dari teman just tip makanan luar kota ya, thrift shop, baju-baju, sampai kedai es krim kekinian, semua orang tuh kayak lomba-lomba pengen ikutan buka usaha yang sama. Jujur, Mampro 2, fenomena FOMO atau fear of missing out di dunia bisnis anak muda ini emang lagi kencang-kencangnya ya. Apalagi kalau misalnya udah ngeliat orang lain sukses dikit, bawaannya langsung pengen ikutan nih, sukses juga gitu kan. Nah, tapi masalahnya Mampro 2 ya, banyak yang akhirnya tumbang di tengah jalan karena cuma ikut-ikutan tren tanpa tahu cara kelolanya, alias anget-anget aja nih teman Prodo ya, anget-anget pas awalnya aja. Jadi pas trennya geser, bisnisnya ikut sepi nih malahan. Nah, jadi biar buat kalian nih, biar gak terjebak di lingkaran FOMO atau fear of missing out bisnis ini, tips pertama dari Sabrina ya adalah cari tahu apa yang bikin usaha kalian tuh beda, atau istilahnya mungkin unique selling point ya. Nah, itu boleh banget jualan hal yang lagi viral tapi kasih sentuhan personal yang cuman ada di bisnis kamu. Misalnya kayak contoh ya, kalau semua orang jualan kopi susu, kenapa kamu nggak bikin varian kopi susu dengan sirup lokal khas daerah, atau apapun lah ya yang intinya rasanya tuh unik dan nggak bisa ditemuin di tempat lain. Jadi orang bakal ingat sama brand kamu karena kamu punya rasa dan keunikannya sendiri ya, bukan cuma karena ikut-ikutan tren. Nah, tips kedua teman pro 2 ya, pahami target pasar kalian. Jadi jangan cuma jualan karena kalian suka produknya, tapi pastiin orang lain tuh emang butuh dan mau beli. Boleh dicoba ya, lakuin riset kecil-kecilan ke teman terdekat sebelum kamu rilis produknya secara massal. Terus gimana sih ya Sabrina, caranya nih biar kalian tuh gak cuma dikenal di circle pertemanan aja, tapi bisa dilirik sama pasar yang lebih luas, bahkan sampai tingkat nasional nih teman pro 2 ya. Jadi ada ya, Kementerian Ekonomi Kreatif kita tuh punya program tahunan yang megah banget, namanya Presisi Kreasi Indonesia atau AKI. Dan kabar baiknya buat kalian para pelaku ekonomi kreatif muda, pendaftaran dan rangkaian seleksi program AKI ini masih terus dipersiapkan dan berjalan untuk memberikan panggung besar buat produk-produk lokal ya. Untuk info selanjutnya teman pro 2 boleh langsung aja kunjungi website resminya di AKI .kemenparekraf.go.id. Semua infonya transparan dan update banget di sana. Boleh dicek-cek aja ya teman pro 2, daripada kita cuma sibuk FOMO ikut-ikutan tren yang belum tentu cocok, mending fokus kembangin keunikan produk sendiri dan manfaatin peluang dan wadah resmi kayak gini buat berkembang.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Selamat siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Afriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RNI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RNI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Hey, bersiaplah.

Udah masuk pukul 13.02 sama Pro 2 dan saat ini kita memasuki info olahraga. Pastinya masih barengan sama Sabrina sampai pukul 15 dan nanti pasti barengan sama Lisa juga. Jadi buat teman Pro 2 boleh stay tune terus ya dengan info-info yang bakalan kami kasih dan kami kasih buat kalian semua info olahraga yang update pastinya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih barengan sama Sabrina atau sama Pro 2 ya di Pro 2 FM Palangkaraya. Dan gimana nih siang hari ini teman Pro 2? Biar mata kalian tuh gak ngantuk dan tetap fokus ya sama kerjaan atau kuliah atau apapun itu kegiatan kalian hari ini, mending kita geser dikit bahas kompetisi yang tensinya lagi panas banget dari daratan Inggris kemarin nih. Apalagi kalau bukan turnamen tenis Grand Slam legendaris yaitu Wimbledon 2026 yang baru aja resmi berakhir nih teman Pro 2 ya. Jadi di sektor tunggal putra, dunia tenis tuh kembali dibuat takjub sama performa luar biasanya petenis nomor 1 dunia yaitu Jannik Sinner. Setelah sempat dapat hasil pahit di turnamen sebelumnya ya teman Pro 2, petenis asal Italia ini tuh langsung bangkit dan sukses mempertahankan gelar juaranya di Wimbledon lewat dua sengit selama hampir 4 jam melawan nih melawan Alexander Zverev ya. Dan kemenangan ini bikin Sinner resmi mengoleksi trofi Grand Slam kelimanya, karena sebelumnya kalau gak salah Carlos Alcaraz deh ya teman Pro 2 ya sebelum ini, tapi karena Carlos lagi cedera akhirnya yang bertanding kemarin di final ada Alexander Zverev dan Jannik Sinner. Sementara di sektor tunggal putri yang tahun ini penuh banget kejutan besar ya, trofi juara itu akhirnya sukses direbut sama petenis asal Ceko yaitu Linda Noskova setelah numbangin Karolina Muchova di laga puncak. Ini benar-benar kejutan banget ya teman Pro 2, karena setahu Sabrina ya di luar top 10 ya si Linda ini atau top 10 gitu. Nah, jadi untuk dia menang di Wimbledon kemarin tuh sangat-sangat bikin kejutan besar yang luar biasa ya di Wimbledon 2026 ini. Kalau misalnya udah sektor cewek ya sama Pro 2, sektor putri tuh udah pasti banget banyak bikin kejutan ya, dari Roland Garros kemarin sampai Wimbledon saat ini itu benar-benar bikin kejutan. Bahkan kayak Maja Zwolinska kemarin aja tuh kan belum ada rankingnya sama sekali sampai dia udah dapat ranking saat ini ya, karena kemajuan dalam bertandingnya, gimana ya, kemajuan dalam apa sih namanya, powernya intinya bertanding lah ya teman Pro 2 di Roland Garros itu sangat-sangat maju gitu. Dan ini juga Linda Noskova teman Pro 2 bersama Karolina Muchova juga sangat-sangat membuat kita terkejut ya, karena Linda Noskova ini setahu Sabrina ranking berapa gitu ya, atau belum ada ranking sama sekali gitu, terus dia tiba-tiba final di Wimbledon itu sangat-sangat keren dan menang lagi teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 ya yang penasaran nih, mungkin belum nonton kemarin karena kan untuk Wimbledon ini agak susah ya ditontonnya teman Pro 2, boleh langsung cek aja di Instagramnya Wimbledon, itu nanti ada klip-klip mereka ketika lagi tanding sama Pro 2 ya. Dan untuk Jannik Sinner sih sangat keren ya, itu orang paling keren sih kayaknya di Wimbledon ya sama Pro 2 selama 2026 ini. Nah sama Pro 2 ya, dengan lahirnya juara-juara baru ini, peta persaingan tenis dunia tuh pastinya bakal makin seru buat dinantikan. Apalagi kalau misalnya nanti Carlos Alcaraz sudah sembuh ya dari cederanya, itu makin seru lagi nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 boleh stay tune terus di Pro 2, dan kalau suka tenis boleh update aja info-infonya terus di mungkin tenis IDN ya, atau info-info seputaran tenis, nanti biar kalian tahu perkembangan dunia tenis itu gimana. So stay tune terus, habis ini ada lagu dari Harmonia dengan Jantung Atik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, balik lagi dengan aku Lisa. Di sini bakal ngasih informasi singkat mengenai Piala Dunia 2026. Nah, ada kabar seru nih dari dunia sepak bola, yakni Piala Dunia 2026 yang kini resmi memasuki babak semifinal, yang tersisa benar hanyalah ada 4 tim terbaik di dunia, ada Prancis, Spanyol, Inggris dan juga Argentina. Pertandingan pertama akan mempertemukan Prancis melawan Spanyol. Banyak yang menyebut laga ini seperti final yang datang lebih cepat karena kedua tim ini tampil konsisten sepanjang turnamen. Prancis mengandalkan kecepatan dan ketajaman lini serangnya, sementara Spanyol tampil impresif dengan permainan kolektif dan penguasaan bola yang rapi. Sementara itu, semifinal lainnya nggak kalah menarik nih. Jadi ada Inggris yang akan menghadapi Argentina, sang juara bertahan. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama menunjukkan performa yang solid sejak fase gugur. Buat teman Pro 2 yang suka begadang nih demi nonton bola aja, ini jadi momen yang sayang banget kalau dilewatkan. Tinggal selangkah lagi menuju final, jadi setiap pertandingan pasti penuh strategi, emosi dan tentunya gol-gol yang dinanti para pecinta sepak bola. Kalau menurut teman Pro 2, siapa nih yang bakal lolos ke partai final? Apakah Prancis, Spanyol, Inggris atau justru Argentina yang kembali membuktikan kualitasnya? Itu dia informasi singkat mengenai Piala Dunia 2026. Tetap di Pro 2.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Masih bareng Sabrina dan siapa nih di sini?
1: Aku Lisa.
0: Ngobrol dua ya, tadi kita udah bacain informasi ya. Aku tadi bacain informasi seputaran tenis. Kamu bacain apa tadi, info apa?
1: Tentang Piala Dunia.
0: Nah, ngobrol dua nih ya. Jadi itu adalah info olahraga yang berbeda ya. Kalau aku jujur, kamu suka olahraga gak?
1: Sebenarnya olahraga FOMO aja sih.
0: Contohnya
1: aku ngikutin kalau misalnya lagi rame-rame bahas bola kan, aku ikut bola.
0: Oh, gitu.
1: Tapi nanti kalau misalnya ada rame bahas tentang padel, aku ikutin padel, gitu-gitu.
0: Oh, jadi kamu apapun lah ya.
1: Iya.
0: Yang rame tuh kamu mainin.
1: Iya, cuman tapi kalau misalnya buat info-info gitu ya, aku lebih suka tertariknya sama bola sih.
0: Sama bola? Oh.
1: Iya.
0: Kamu bisa main bola?
1: Aku cuman tertarik sama info-infonya aja. Jadi kalau misalnya ada yang main bola gitu kan, aku suka liatnya.
0: Oh, kamu suka.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, suka juga cari tahu lah ya.
1: Iya,
0: suka
1: cari
0: tahu. Mainnya enggak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Nah, kamu selama umur kamu berapa nih?
1: Aku 19 tahun. Iya.
0: Terus 19 tahun?
1: Iya.
0: Berarti aku sebesar dua waktu itu 19 tahun juga dong.
1: Oh iya.
0: Enggak kerasa ya, aku udah tua. Nah, selama kamu hidup 19 tahun, kamu udah mengikuti olahraga apa aja?
1: Apa ya?
0: Udah pernah mainin olahraga apa aja?
1: Kalau mainin, aku ngikut apa yang tergantung di pelajaran sekolah aja ya. Cuman kalau misalnya ditanya olahraga yang aku suka, aku suka renang.
0: Oh, kamu suka renang.
1: Ya, walaupun aku gak bisa-bisa banget, tapi aku suka.
0: Tapi kamu pernah ikut renang?
1: Pernah.
0: Oh, jadi kamu suka renang ya, walaupun belum bisa-bisa.
1: Ya, walaupun gak jago-jago banget, tapi aku bisa lah ya.
0: At least bisa gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya gak sengaja didorong orang, itu bisa berenang.
1: Masih gitu. Bisa.
0: Udah ini, udah bisa menyelamatkan diri.
1: Iya.
0: Terus ada lagi nggak?
1: Bulu tangkis. Nah, aku masih bisa lah ya untuk bulu tangkis.
0: Oke, itu kayaknya semua orang.
1: Iya, semua orang ya. Harusnya bisa ya.
0: Harusnya bisa deh, itu kayaknya challenge olahraga termudah nggak sih?
1: Iya.
0: Gak juga lah, bercanda sama berdua ya. Kita cuman ngobrol-ngobrol aja ya, Lisa. Terus apa lagi? Ada lagi nggak?
1: Apa ya? Kayaknya itu aja sih. Tapi kalau misalnya disuruh lari, aku kayaknya lebih milih nyerah ya.
0: Kenapa tuh?
1: Aku gak kuat lari, lariku lambat juga.
0: Padahal capean main badminton tahu dari lari.
1: Aku merasa lebih capek lari sih.
0: Iya, tapi iya sih, karena kan lari tuh bener-bener gunain kaki ya.
1: Iya.
0: Terus kita kayak harus ngatur napas. Gitu. Kalau badminton kan kita ada jedanya.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Jadi, jujur aku juga kalau disuruh lari kayaknya enggak deh. Kayaknya kita jogging jalan aja.
1: Iya, mending jalan
0: aja. Karena katanya teman pro 2 ya, lebih baik kita tuh jalan kaki dulu.
1: Betul.
0: Ya, seberapa jauh kita kuatnya, nanti baru kita lari.
1: Betul.
0: Udah pukul 14 ya, Lisa ya?
1: Iya.
0: Tadi kita udah bahas info olahraga dan ngobrol seputaran dunia olahraga.
1: Iya.
0: Ternyata Lisa anaknya juga suka olahraga ya. Renang dan badminton ya. Dan apapun yang rame dia juga akan ikutin ya, teman pro 2. Nanti mungkin kalau misalnya ada olahraga hoki, kamu ikut juga. Kalau misalnya
1: agak ini ya. Agak susah ya di sini dengan panasnya Palangkaraya nih, agak susah ya.
0: Ya enggak apa-apa sih. Siapa tahu kamu mau bikin
1: nanti
0: gitu,
1: ya bikin arenanya ya.
0: Oke, nama Pro 2 tentunya masih barengan sama kita sampai pukul 15 ya, Lisa ya. Dan sekarang kita udah masuk ke info hiburan. Jadi selama 1 jam ke depan kita bakal ngebahas putaran dunia hiburan. So stay tune terus buat kalian semua yang lagi di jalan atau makan atau apapun itu, hati-hati dan tetap dengerin terus Pro 2 FM Manggarai, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia bu.
0: Iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

Oke, balik lagi dengan aku Lisa, teman Pro2. Kali ini Lisa mau kasih rekomendasi film yang lagi rame nih dibahas di media sosial, juga diperdikan oleh beberapa konten kreator. Nah, buat kalian yang suka cerita horor dengan sentuhan thriller psikologis, aku rasa film ini cocok nih buat kalian tonton. Jadi film yang akan kita bahas kali ini berjudul Obsession. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Bear yang diam-diam menyimpan perasaan kepada sahabat masa kecilnya, yaitu Nikki. Karena cintanya yang tak kunjung terbalas, Bear akhirnya nekat menggunakan sebuah benda mistis bernama One Wish Willow yang dipercaya bisa mengabulkan satu permintaan. Awalnya semua terlihat berjalan sesuai harapan. Nikki mulai menunjukkan rasa cinta kepada Bear, tapi ternyata cinta yang muncul karena kekuatan supernatural itu justru berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Hubungan mereka perlahan dipenuhi teror dan kejadian-kejadian aneh yang membuat Bear harus menghadapi konsekuensi dari keinginannya sendiri. Yang menarik dari film ini bukan hanya sekedar adegan-adegan yang bikin tegang, tapi juga pesan yang ingin disampaikan. Obsession ini mengingatkan kita bahwa rasa cinta yang berubah menjadi obsesi bisa membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain, karena pada akhirnya perasaan tidak dapat dipaksakan. Dengan durasi sekitar 109 menit, film garapan Cory Baker ini memadukan unsur horor supernatural dengan thriller psikologis, sehingga penonton dibuat terus penasaran hingga akhir cerita. Nah, buat teman-teman Pro2 yang lagi cari tontonan yang dengan cerita yang menegangkan sekaligus punya makna, Obsession bisa jadi salah satu pilihan saat akhir pekan nanti. Itu dia review singkat film Obsession dari aku. Tetap stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Oke, teman berdua, balik lagi barengan sama kita ya, Sabrina dan Lisa. Halo. Di Prodo FM Bangkara, teman terbaik kamu. Okay. Jadi kita sekarang kan di info hiburan ya. Hmm. Tadi kamu udah bacain info obsession gitu.
1: Iya.
0: Aku lihat kayaknya kamu suka film deh ya. Enggak juga.
1: Aku ngikutin beberapa film.
0: Ngikutin beberapa film. Iya, karena aku lihat kamu bahas obsession tadi.
1: Iya.
0: Enggak, jadi enggak semuanya ya.
1: Enggak, aku cuman mungkin ya tadi yang masih rame-rame dibahas, yang sering-sering lewat kan, itu aja sih yang aku ikutin.
0: Berarti kalau untuk genre bebas aja ya?
1: Bebas, pokoknya mana yang apa ya lagi-lagi ngetren gitu, aku tonton.
0: Oke, nah belakangan ini kan banyak banget tuh film rame tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Kamu udah nonton apa aja tuh?
1: Aku baru-baru ini selesai nonton The apa ya, Enola Holmes.
0: Oh, yang ketiga?
1: Iya. Yeah.
0: Seru gak?
1: Seru banget.
0: Jangan di spoiler ya, aku belum nonton.
1: Oke.
0: Oh iya, berarti kamu emang suka film yang rame-rame gitu.
1: Iya.
0: Nggak nentu, tapi kalau Toy Story suka nggak?
1: Oh, Toy Story aku nggak ngikut ya. Oh. Kalau film-film kayak Disney gitu aku nggak terlalu sih.
0: Kenapa? Padahal kan seru.
1: Iya, kata orang seru, cuman menurut aku nggak yang suka gitu loh. Kayak nggak tahu ya, aku kayak bukan selera aku banget gitu. Iya, jadi kalau misalnya ditanya film-film Disney, aku kayaknya aku bingung deh jawab apa, karena aku nggak ngikutin.
0: Beneran nggak pernah sama sekali nonton dari Disney?
1: Pernah, cuman itu waktu kecil. Kalau sekarang iya tuh aku udah jarang gitu.
0: Sekarang tuh kayaknya kamu suka yang ya yang lagi rame kayak Nola gitu ya, obsession gitu. Terus detektif gitu suka nggak kamu?
1: Lumayan, kalau misalnya kayak apa ya seru banget gitu aku nonton gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti intinya yang lagi rame lah ya dan seru.
1: Iya betul.
0: BTW kamu berarti kan katanya suka film detektif kan? Iya lumayan suka kalau seru. Coba deh nonton High Potential.
1: Apa Hypo?
0: High Potential.
1: Oke. Okay.
0: Dia adanya di Disney sih tapi. Jadi itu kayak film ya. Series sih lebih tepatnya.
1: Oh.
0: Series, jadi namanya tuh, nama main karakternya tuh Morgan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi detektif Morgan gitu. Jadi dia tuh nyelesain kasus tapi itu nyelesain kasusnya tuh bentar banget. Karena dia tuh benar-benar di luar pintar gitu.
1: Oke.
0: Okay. Menurut aku kamu coba deh nonton satu episode ya. Dulu ya. Karena ini buat teman-teman berdua juga yang mungkin gabut ya. Terus bingung nih pengen nonton apa, terus suka ya kayak film detektif-detektif gitu ya, Lisa ya. Bisa langsung aja nih tonton High Potential.
1: Oke, nanti tuh aku cek ya. Kamu itu film per episode beda-beda.
0: Beda-beda kasus.
1: Oke.
0: Cuman
1: seru
0: ada
1: ya.
0: Ada iya ada. Iya seru, cuman dia tuh ada beberapa episode yang dua.
1: Oke. Itu jadi kayak taksi driver juga ya?
0: Taksi driver.
1: Tahu. Ya,
0: kayak pernah dengar deh, itu gimana filmnya?
1: Itu kayak apa ya? Itu juga series Korea ya. Itu juga tentang apa ya? Kayak
0: detektif gitu.
1: Detektif gitu.

0: Dan selesainya tuh cepat juga.
1: Oh
0: iya,
1: belum pernah nonton sih aku.
0: Nanti ya kita bagi-bagi info nih.
1: Iya, kita bagi-bagi info nih, kita saling berbagi dan kita berbagi ke info teman pro 2
0: juga.
1: Nah jadi apalagi ya film, pokoknya aku tuh suka film yang detektif gitu. Dan menurut aku ya, Morgan ini itu kamu pasti amazed deh dengan cara dia nyelesain masalah. Nggak tahu kalau aku amazed ya. Cuman menurut aku sih udah kelewat pintar banget nih orang. Kamu pernah nonton 911 nggak?
0: Belum, cuman aku emang ada tertarik sih, tapi belum ada waktunya buat nonton.
1: Oke.
0: Sibuk ya?
1: Iya, sibuk banget nih kayaknya nih. Berarti kamu ya nonton film, nonton apapun itu untuk mengisi kekosongan kamu.
0: Iya, betul.
1: Oke, teman pro 2. Itu ya info hiburan kita. Dan kita pasti masih bakal ngasih kalian ya, karena ini masih jam berapa, Lisa?
0: Di pukul 14.33.
1: Iya tuh, masih ada waktu untuk kami ngasih kalian info.
0: Iya.
1: Lagi, so stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Poi prendo un produrre una quantità di smelone, fate quel che volete, quello che volete mettere in campo. Vieni, Lisa.
1: Ok.
0: Però un bimbo mi. Già, mi
1: conosco. Ok.
0: Jadi, kan kita masih di hiburan ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi kita bakal ngobrol tentang hiburan, dunia hiburan. Tadi kan kita udah bahas film.
1: Oke.
2: Tadi suaranya agak ini ya.
1: Iya.
2: Ada kesalahan teknis gitu ya. Gak apa-apa. Jadi ngomong pro 2 nih, tadi kan kita udah bahas seputaran dunia film ya. Nah, jadi sekarang aku mau tanya nih, masih di dunia hiburan, kamu suka gak sama musik?
1: Aku suka.
2: Suka musik? Nah, biasanya suka musik yang gimana tuh?
1: Apa ya, aku tuh aku bingung kalau ngejelasin genrenya gimana, soalnya aku nggak terlalu ngerti tentang genre musik.
2: Okay,
1: cuma untuk beberapa penyanyi aku suka.
2: Suka.
1: Contohnya kalau misalnya penyanyi Indonesia ya, aku suka dari Hindia, kayak Fils, terus kayak Nadine Amiza, gitu-gitu. Tapi kalau misalnya dari luar negeri, aku suka dari Olivia, itu favoritku banget sih.
2: Itu kamu masuk juga nggak? Kayak kamu suka lagu sesuai sama apa yang rame? Sama aja.
1: Sama, tapi aku enggak terlalu apa ya, kayak apa ya, bukan enggak yang ngikutin banget sih kalau lagu-lagu terbaru, tapi kalau emang misalnya lagu itu terbaru dan masuk di telinga aku suka gitu.
2: Oke.
1: Kamu kan enggak semua lagu
2: iya
1: ya.
2: Sih. Iya, enggak mungkin kan kamu tiba-tiba dengerin lagu rock gitu.
1: Iya,
2: mungkin aja sih.
1: Aku jujur enggak paham dengan lagu-lagu kayak gitu.
2: Tapi mungkin aja sih ya. Iya. Karena setiap orang kan apa yang disukainya tuh beda-beda ya, Lisa
1: betul.
2: Ya. Kalau aku suka apa aja?
1: Oh, okay.
2: Dangdut aku suka.
1: Oh, ya. Wow, dengan penampilan kakak aku gak expect loh kakak suka dangdut.
2: Okay. Aku suka semua lagu dangdut suka.
1: Oh.
2: Apalagi kayak lagu contohnya kayak apa ya yang aku bete bete itu.
1: Gak expect ya.
2: Gak expect ya.
1: Penampilan kayak iya, gini dengan lagu-lagunya yang kayak gitu.
2: Emang penampilan aku cocoknya lagu apa nih?
1: Enggak, aku mikir kayak kakak lagu pop-pop gitu atau enggak lagu kayak yang rock-rock gitu. Kalau kalian tahu ya Kak Sabrina di mata aku tuh tomboy banget jujur.
2: Jujur ya, emang tomboy banget ya, tapi kamu enggak expect kan ternyata lagunya. Bahkan aku yang tomboy ini suka K-pop.
1: Oh my god. Wow, enggak ketebak asli.
2: Makanya kata orang tuh don't judge people by its cover.
1: Iya,
2: okay. Tuh. Kalian enggak tahu dengan penampilanku seperti ini ternyata laguku dangdut.
1: Iya, di balik penampilan yang seperti ini ada apa ya? Ada musik yang di balik earphone-nya.
2: Iya, itu kan kalau orang kan di TikTok itu penampilannya gagah banget.
1: Iya,
2: ternyata didengar Gigi, jeduk-jeduk. Itu aku banget.
1: Oh my. Gak expect asli.
2: Gak expect banget. Kalau kamu tuh ya udah kelihatan sih ya kayak lagunya Olivia Rodrigo gitu-gitu kan. Lagu yang lagi rame India gitu. Itu kamu banget. Tapi kalau aku benar-benar gak bisa ditebak ya.
1: Iya, benar-benar gak ketebak asli.
2: Iya, tamu pro 2. Jadi, iya kalau udah Gen Z sih kayaknya enggak ini ya. Kamu masuknya Gen Z enggak?
1: Iya, aku masuk di Gen Z.
2: Mungkin aku Gen Z yang tua kali ya.
1: Oh.
2: Enggak bercanda sama pro 2 ya. Nah, mungkin kalau udah Gen Z itu pasti lagunya tuh jedok-jedok enggak sih?
1: Iya, jedok-jedok.
2: Kamu suka enggak?
1: Tapi aku enggak suka.
2: Oh, kamu enggak suka.
1: Iya, maaf ya, soalnya enggak masuk di aku. Jadi aku enggak terlalu ngikutin. Makanya kalau misalnya ada tren ya jedok-jedok, aku jujur bingung.
2: Jujur bingung. Tapi kamu ini enggak TikTokan.
1: Kalau itu aku kayaknya skip deh. Aku jarang yang kayak gitu. Kecuali diajak teman-teman bareng gitu. Tapi aku sendiri aku jarang.
2: Oke, jadi kamu benar-benar kayak enggak gitu.
1: Iya, makanya kalau kata teman-teman gitu. aku tuh enggak sih. Karena enggak bisa dibawa velocity karena aku enggak ngerti.
2: Nggak apa-apa, nanti perlahan kok.
1: Iya, ikut aja.
2: Ikut aja. Kita tuh let it flow aja nggak sih orangnya.
1: Iya, betul.
2: Iya, benar banget sama Pro 2 ya. Terus ada lagi nggak yang kamu suka lagunya? DJ nggak suka?
1: DJ kayaknya aku suka dari
2: Word Genius. Iya. Oke, ya itu masuk EDM sih ya jadinya. Kamu masih suka?
1: Masih suka.
2: Kalau DJ jeruk-jeruk.
1: Aduh. Sakit. ya, nggak cocok di aku.
2: Sakit telinga nggak kamu?
1: Selera okay. Ya kak,
2: iya selera
1: itu aku nggak terlalu ngikut kalau yang kita kitungnya tuh yang kayak sun horror gitu loh.
2: Oh itu aku nggak juga, itu aku nggak juga ya.
1: Oke.
2: Okay. So kayaknya bakal sakit telinga deh aku di jalan dengerin itu
1: iya,
2: ya
1: betul.
2: Di balik earphoneku. Terus tuan pro dua ya, lagu ada lagi nggak lagu yang kamu suka? Nggak ada.
1: Pokoknya sejenisan Taylor Swift aku masih ngikut gitu.
2: Kamu ini tipe yang girly
1: yeah.
2: Apa sih sebutannya tuh kalau misalnya denger lagunya tuh Taylor Swift gitu-gitu?
1: Aduh aku lupa, aku tahu
2: ada,
1: lah aku lupa.
2: Ada kan yeah, sebutannya yeah, kan yeah, yeah. Aku pernah dengar juga yeah, di betul. TikTok itu kayak Swift girly gitu-gitu.
1: Iya, aku tahu, tapi aku lupa nih.
2: Itu kamu banget ya?
1: Iya, betul.
2: Kalau yang gak ketebak itu aku banget.
1: Benar.
2: Oke, nomor 2 ya. Mungkin itu aja dari kita nih, bahas seputaran hiburan ya.
1: Yeah.
2: Nanti mungkin kita bakal ketemu lagi ya. Kita enggak ada yang tahu ya.
1: Terus yeah.
2: Siapa tahu nanti besok kamu siaran sama aku okay. atau sama yang lainnya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, teman Pro 2 terima kasih yang udah dengerin kita ya dari pukul 10 tadi, dari mulai request lagu ya Lisa sampai kita ngasih info-info hiburan,
1: tuh.
2: Info-info
1: olahraga,
2: usaha, iya. olahraga gitu ya. Jadi buat teman Pro 2, maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Nah, dan terima kasih juga yang udah stay tune terus dan request lagunya. Tetap request lagu di Pro 2 FM ya, karena kita bakal buka requestan setiap hari pastinya. So, terima kasih sekali lagi dan Sabrina pamit.
1: Aku Lisa pamit.
2: Ya. Ya, Sabrina dan Lisa pamit dari Pro 2 FM Palangkaraya, dan setelah ini jangan sedih karena masih ada Ranat dan ada teman kamu ya.
1: Iya.
2: Siapa?
1: Ke Nisa ya. Aku enggak tahu nih panggilannya apa.
2: Oke. Okay. Oke, okay. Ada dari anak BA juga ya, yeah. teman Pro 2 namanya Nisa. Jadi buat teman Pro 2 boleh stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bye bye.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

0: Jangan aneh-aneh Mas Dimas. Narator siapa kak? Galdi? Hah kak yang mana kak?
1: Satu dua, narator satu dua gitu aja.
0: Oh narator satu dua. Mm-hmm.
1: Narator satu.
0: Tapi ada tiga aja ini.
1: Narator dua.
0: Oh berarti Mas Dimas yang ini habisnya aku ini.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Ini tentang ketahanan pangan yang tidak. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi ya?
2: Info Pro 2. Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar bangga dari arena bulu tangkis teman Pro 2, ganda putra masa depan Indonesia, Vito dan Granly sukses keluar sebagai juara di ajang U19 Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026. Tampil perkasa di laga final, duet maut ini berhasil menumbangkan perwakilan sesama Platnas lewat pertarungan sengit yang menguras stamina. Kemenangan ini juga membuktikan bahwa dominasi sekaligus kesiapan mental mereka untuk naik ke kelas senior nanti. Demikian Info Pro 2.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Menyapa desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah

0: Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, jumpa lagi dengan aku Ranaf Tobing dan juga yang ada di depan aku.
1: Halo.
0: Iya. Ayo sebutin nama kalian dong ya.
1: Halo, ada aku Nisa.
0: Nisa. Tasya mana suaranya? Kalau gitu mic yang ini aja. Tarik aja Tasya. Ya, atau Tasya pindah aja ke sini. Ya, oke. Tasya. Dia udah ada, kayaknya ada suaranya. Nah, teman bro dua, gimana kabar kamu ya yang udah berlelah-lelah habis sekolah, kuliah? Kayaknya
1: kuliah libur.
0: Libur ya?
1: Iya, benar.
0: Sampai kapan tuh?
1: Kalau kampus kami sih sampai September.
0: Tasya, mas suaranya?
2: Cek.
0: Oh ya, cek. Iya. Lumayan ya, lama banget.
1: Iya.
2: Tapi kami termasuk kampus yang lama.
1: Lambat juga liburnya, ya kan?
2: Iya, lambat.
1: Karena kami swasta, Kak.
0: Oh, iya. Ada yang negeri, ada yang swasta gitu.
1: Iya, benar. Tapi beda kalau kayak di kampus kesehatan yang dinaungi Kemenkes. Bahkan mereka sekarang mahasiswa barunya sudah
2: PKKMB.
0: Ya, berarti udah ada yang masuk dong.
1: Iya.
0: Ya, benar. Jadi buat teman bro dua yang lagi istirahat santai ya, biasanya kalau jam segini tuh ya bawahnya tuh mau pengen tidur, bobo ya. Mm-mm. Mau ke warung kopi ya, atau mau soft drink dulu. Biasanya kalau cuaca panas kayak gini tuh apa sih yang kalian lakukan?
1: Pastinya kalau aku nggak mau keluar. Iya, maunya di ruangan aja, di ruangan ber AC.
0: Iya, kayak aku tuh kayak gini nih, enak banget, ya kan? Mau sampai sore nggak apa-apa.
2: Sambil tiduran,
0: ya. Nah, berarti cita-cita kalian nanti abis kuliah mungkin jadi ini ya, pegawai-pegawai yang adanya ada di kantor.
1: Mungkin. Kayaknya untuk Gen Z tuh Kak, sekarang mereka gak punya cita-cita tetap.
2: Iya, mut-mutan.
1: Iya, mut-mutan.
0: Wow, sama ya. Ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga juga kan.
1: Benar, maunya tuh kayak gitu kan. Cuman ngetek kaki aja di rumah. Nikmatin aja gitu. Maunya kayak gitu
0: ya. Tapi aku sih ngeliat tuh ada geng Z tuh, ya respect aja sih mereka tuh. Daripada jadi pegawai katanya tuh, mending buka usaha kecil-kecilan ya, kayak UMKM. Ya kan. Terus ada yang buka usaha laundry. Anak muda tuh.
1: Benar. Kebanyakan sekarang tuh buka coffee shop.
0: Coffee shop tuh yang di ini, di toko atau gerobak?
1: Berbagai macam. Yang di gerobak ada.
0: Anak muda.
1: Iya. Dan itu temen aku Kak. Temen aku. Jadi dia buka kayak di gerobak kayak gitu, dan cuman setiap sore. Di pinggiran jalan kayak gitu, dan itu rame.
0: Wow.
1: Sampai akhirnya dia buka toko sendiri, buka kafe sendiri. Jadi nggak di pinggir jalan lagi.
0: Yeah. Oh, jadi awalnya dari gerobak kopi ya, gitu ya. Emang sih zaman sekarang tuh banyak anak muda peminat minuman kopi.
1: Bener.
0: Kopi dingin, kopi panas, coklat.
1: Kalau kata Gen Z itu Kak, ngopi dulu baru jalanin hari.
0: Gimana Tasya? Ada yang mau kamu bilang nih untuk anak muda?
1: Tasya ngopi juga gak nak Tasya?
2: Aku kurang ngopi sih. Aku lebih ke matcha.
0: Matcha tuh bukannya kopi sih, enggak sih?
1: Enggak, beda Kak.
0: Susu ya?
1: Tapi teh.
2: Ada susunya juga.
1: Dia dominan kayak nggak tahu.
2: Ada pahitnya.
1: Kalau kata orang yang nggak suka matcha, katanya kayak rumput.
0: Iya. Yang warna hijau itu kan?
1: Iya. Tapi aku nggak minum matcha. sama sekali. Enggak pernah.
2: Enak tahu.
0: Kayak ada rasa apa gitu pas kita menelan tuh, ini apa sih? ternyata katanya macan. Ya. Aku sih kurang paham juga karena dikasih sama ini ya. Boy children yang ada di rumah gitu kan. Ini cobain maca apa katanya. Apa nih rasa apa? Mereka juga senang maca gitu. Karena aku juga menyarankan jangan minum kopi, kalau enggak ya udah susu coklat.
1: Benar.
0: Ya kan. Ngecoklat aja. Yuk, teman berdua kalau ngomongin teh hijau ada lagu nih dari Tulus. Kalian mungkin suka lagunya.
1: Iya.
0: Ada dengar cerita kalau dari Tulus ini tentang makna teh hijau, makna lagunya?
1: Belum, tapi udah sering dengar lewat di FYP.
0: Baiklah, nanti kita bahas ya.
1: Oke.
0: Setelah beberapa lagu berikut ini di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih dengan aku, Ranab, Nisa, dan juga Tasya.
1: Halo.
0: Kayaknya rame banget yang kalian bahas dari tadi ya, udah nyambung kayaknya nih.
1: Karena kami baru kenal.
0: Emang kayaknya harus kamu duluan ya yang kasih bara api gitu ya, biar komunikasinya tuh intens.
1: Iya benar.
0: Iya. Kayaknya dia pemalu.
1: Iya, dia introvert.
0: Oh, introvert ya. Aku juga introvert tuh, kadang gini ya, serba salah. Karena gini, introvert sama yang namanya introvert versus bukan.
1: Apa itu?
0: Iya, maksud sebenarnya itu temannya extrovert. Introvert, extrovert ya. Nah, ini ngebandingin antara introvert tadi sama satu frekuensi. Nah, kadang kan kita tuh kalau udah kayaknya nggak cocok nih sama yang ini nih, jadi kita jadi introvert.
1: Benar. Extrovert pun bisa jadi introvert kalau nggak sefrekuensi.
0: Nggak sefrekuensi, itu berada di tengah-tengah tuh. Namanya sefrekuensi. Nah, kayaknya kalau kalian berdua udah cocok. Aku gimana ya? Kayaknya kalau udah kenalan sama cowok atau cewek gitu, kayaknya kalau udah nggak feel tuh nggak bisa, nggak masuk.
1: Sama.
0: Nggak bisa maksain diri gitu kayaknya. Kenapa? Karena Ranab Tobing tuh adalah salah seorang tuh yang nggak bisa namanya basa-basi. Kecuali kalau di studio ya kan ada ada.
1: Itu harus.
0: Itu diwajibkan. Gitu. Tapi setelah keluar dari pintu ini nih udah burr gitu ya, pergi aja ya kan ya. Nah kecuali kalau ketemu di jalan tuh. Mungkin di warung bakso atau di mana itu tuh baru bisa ngena gitu kan ya. Tapi kenapa ya itu sih muncul yang namanya pertanyaan. Oke, next kita kan gak ngomongin introvert sama extrovert apalagi satu frekuensi, tapi kita tadi ngebahas yang namanya lagu dari Tulus. Single terbaru dia di 2026 ya.
1: Iya betul.
0: Oke, ada yang tahu nih kalau ngomongin makna lagu baru dari Tulus?
1: Dari yang aku baca tuh ya kak, makna lagunya itu tentang kesederhanaan dalam hubungan dan kenyamanan yang tumbuh dari hal-hal kecil. Jadi kenapa namanya teh hijau? Teh itu diambil simbol yang sederhana, nggak terlalu ribet, nggak terlalu berlebihan kalau kita minum teh. Nah kenapa teh hijau? Karena nggak ada ya teh hijau aja. Di, ya teh hijau itu tadi karena sederhana dan nggak berlebihan. Jadi dia tuh sama seperti hubungan yang nggak harus mewah untuk bisa membahagiakan gitu. Jadi bisa menikmati momen-momen kecil tanpa harus mewah gitu.
2: Mewah dan mahal.
0: Iya.
1: Kalau kata semua orang bahagia itu harus ada materi, tapi di teh hijau itu digambarkan enggak. Jadi bahagia itu bisa dari hal-hal kecil gitu.
0: Iya sih, tapi kalau aku lihat dari sini tuh Tulus yang merilis lagu terbaru ya, Teh Hijau tuh dia tuh mengangkat perjuangan emosional seseorang yang mengalami fase mati rasa. Nah, jadi kalau ngomongin yang namanya kamu habis putus dari pacar gitu kan ya, dan udah jadi mantan, itu gak usah dipaksa untuk apa ya, ngebahagiain diri kamu. Jadi proses pemulihan batin itu melalui penerimaan diri. Nah jadi setiap manusia tuh apa ya, melewati fase-fasenya. Ada fase di mana kita bahagia, di mana kita sedih, ya, down, ya, gagal, move on, gitu. Jadi ini menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan untuk membuka hati kepada orang lain di sekitarnya. Kayak misalnya Tasya habis putus sama si B gitu ya. Nah dia tuh gak usah maksain diri buat pacaran dulu lagi gitu kan sama yang lain. Udah dijalani aja masa jomblonya.
1: Iya.
0: Kalau jomblo zaman sekarang tuh apa sih sebutannya dibilang sama geng Z ya apa?
1: Gengsi.
0: Jomblo masih jomblo aja.
1: Jomblo
0: ya?
1: Aja.
0: Oke ya. Nah jadi teman Pro 2 ini ajakan ya agar kita memperbanyak gerak tubuh yang belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat menghilang dari keseharian kita. Jadi tokoh dalam lagu ini kemudian memilih mencoba memahami alur kehidupan ya, sambil menerima kehampaan yang menyelimuti perasaannya. Aku jadi ingat tuh dulu ada lagu dari Ari Lasso, Hampa. Hampa terasa. Kayaknya kalian tuh gak ada ya, belum ada ya.
2: Kayaknya aku tahu.
0: Ada pernah dengar kan?
2: Aku pernah dengar.
0: Hampa terasa. Na na na na na na na na na na na na na na. Wah, tuh kalau hampa ya hampa aja dulu ya kan ya. Daripada kita bilang bahagia tapi bahagianya palsu. Gitu. Pernah patah hati gak kalian berdua nih?
1: Pernah dong.
0: Pernah ya? Pernah nih?
2: Aku sih enggak.
0: Karena si Tasya belum pernah pacaran katanya.
2: Iya,
0: betul. SMP juga enggak ya?
2: Enggak, dari SMA lahir enggak, aku ya? Enggak pernah.
0: Udah dilarang sama orang tua gitu.
2: Yes.
0: Nah, jadi teman berdua kalau ngomongin lagu-lagu di zaman sekarang tuh udah deh pasti ngomongnya jatuh cinta, kasmaran, patah hati. Ya, apalagi ya?
1: Biasanya tuh menggambarkan perasaan-perasaan kayak insecure gitu loh, Kak. Sekarang lagi banyak banget tuh yang ngerilis lagu lebih ke maknanya. Yang didapat.
0: Makna. Iya, tuh benar. Ya, tapi gini, anak-anak muda zaman sekarang masih dengerin radio, dengerin lagu enggak sih?
1: Iya.
0: Lewat mana? Ayo coba, aku mau nanya, lewat mana tuh? Lewat media televisi kah? Media elektronik? Iya benar. Kalau media apa namanya itu enggak mungkin ya, cuma elektronik, media elektronik, media TV, radio, yeah. Itu kan elektronik tuh. Media sosial. Nah, di antara dua tuh yang mana?
1: Media sosial.
0: Yeah. Setuju. Kenapa? Karena sekarang tuh anak-anak Gen Z tuh dengerin lagu-lagu baru tuh lewat ini ya, misalkan kayak TikTok, kan ya. Itu kebanyakan gitu kan?
1: Iya, bahkan kebanyakan kami sekarang tuh Kak, kayak kami nih. Taunya lagunya tuh refnya doang.
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Karena kan langsung dipotong-potong ya.
1: Kalau di TikTok kan. Terus bahkan nggak tahu judulnya dan nggak tahu siapa penyanyinya.
0: Makanya tuh pendengar radio lewat mobil tuh mereka senang dengerin radio. Kenapa? Karena di radio tuh ngedengerin lagunya tuh secara utuh. Mereka tuh biasanya tahu kan cuma rapnya aja.
1: Iya benar.
0: Gak sampai 1 menit udah habis gitu. Tapi setelah dengar lagunya ya dari radio, mereka udah tahu gitu. Oh, dari A sampai Z tuh menit hafal. Keberapa udah hafal ya. Beda kalau kayak zaman dulu tuh kan kita di apa ya, era tahun 2000-an gitu. Dengarnya lewat radio aja. Request lagu gitu ya, sama di program TV yang ada program musiknya. Nah gitu.
1: Kalau requestnya kayak gimana Kak?
0: Kalau di mana tuh?
1: Kalau requestnya, cara requestnya gimana?
0: Cara requestnya tuh dulu pakai baca atensi gitu. Jadi atensi tuh kayak sari kertas satu lembar ya. Tuh dijual tuh Rp500, 250 sampai Rp500. Itu kita beli pulang sekolah ya, kita ke studio radio untuk membeli, terus menuliskan. Kalau nggak sempat di studio, kita tulis dari rumah, kita antar lagi ke studio radio, bayangin. Lalu bisa kenalan sama penyiarnya. Kita bahagia banget loh ya, kalau zaman dulu tuh ketemu sama penyiar tuh keren-keren ya. Nggak tahu aku kalau dulu tuh kalau ngelihat penyiar radio tuh keren-keren tuh gimana sih, mereka tuh pakai bedak, pakai apa gitu, padahal cuma siaran radio. Nah kalau sekarang emang sih sekarang kita udah didukung sama alat-alat canggih ya, gak usah pakai kupur aja udah kelihatan ganteng gitu. Nah jadi gitu ceritanya ya, request lagu selain juga pakai atensi lewat telepon. Nah kalau dulu telepon tuh yang warna putih tuh pasti berdering terus. Adalah yang miss call, kita angkat, dimatiin gitu kan ya. Nah gitu ceritanya.
1: Seru
0: banget ya. Apalagi kalau kenalan sama penyiarnya dulu. Dan waktu tuh emang gak bisa diputar lagi ya, karena udah tergerus zaman.
1: Iya benar.
0: Ya, apalagi sudah ngomongin teknologi tinggi tuh dengan handphone aja tuh udah bisa menikmati hiburan. Nah, aku mau pengen nanya sama kalian geng apa nih?
1: Gen Z.
0: Ya. Dari handphone ini apa sih yang biasanya aplikasi yang kalian suka?
2: TikTok
0: aja.
2: Aku YouTube, TikTok sama Loklok sih.
0: Oh, ada Loklok ya?
2: Iya.
0: Aku baru tahu ya.
1: Aku TikTok sama Instagram sih, tapi lebih ke TikTok. Tiap hari interaksiku sama TikTok tuh bahkan sampai lebih dari 6 jam. Kalau di handphone kan bisa Kak lihat interaksi kita di aplikasi mana yang paling banyak. Pokoknya aku di TikTok 6 jam lebih per harinya.
0: Wow.
1: Karena aku kayak menurutku diriku perlu nonton TikTok.
0: Itu biasa aja memandang kayak gitu. Aku juga terheran-heran. Iya benar, sama lo kita.
1: Tapi nggak cuma aku, nggak cuma aku kak. Semua orang bakal gitu.
2: Iya sih.
0: Oke, 6 jam tuh maksudnya setelah dari sini kamu 6 jam di rumah TikTok aja?
1: Enggak, 6 jam itu per harinya.
0: Oh per harinya, aku udah mikir ya Tasya ya, 6 jam di dalam kamar.
1: Enggak dong.
0: Karena aku ngelihat dari antusiasnya TikToker tuh kan, ada yang karaokean, ada yang apalah gitu ya, beraksi-aksi gimana gitu. Aku gak pernah melihat para pencuri tuh dia beraksi pakai siaran TikTok gini. Ini aku lagi masuk di rumah ini nih gitu kan ya. Nih aku lagi maling ini nih gitu kan. Gak ada ya kan. Emang seru banget ya kalau siaran itu. Kenapa Tasya? Kamu nggak suka sama kayak si ini, si Nisa yang suka siaran di TikTok? Kurang aja gitu?
1: Live di TikTok.
0: Live di TikTok.
2: Kurang sih aku.
0: Aku juga kurang. Karena aku kurang pede. Boleh dong mungkin dikasih tipsnya.
1: Karena aku orangnya ekstrovert parah kak.
0: Oh ternyata bukannya kemarin kamu bilang kamu adalah introvert?
1: Enggak.
0: Atau aku salah orang ya?
1: Salah. Mungkin siapa salah. Ya itu? Itu Tiara.
0: Tiara kali ya.
1: Aku ekstrovert. Jadi kalau live di TikTok itu kan banyak yang ngasih interaksi atau ngomen. Beberapa mungkin ngomen. Nah aku suka tuh nanggepin. Apalagi kalau aku lagi ngapain, lagi kegiatan apa tuh aku live. Ya kayak sewajarnya cewek lagi live aja. Banyak kok orang yang suka live.
0: Baiklah. Terus menanggapi ya biasa kalau cowok gitu kan ya. Apa nih menanggapi kalau ada cowok yang mau ajak kenalan terus gimana dia ngomong apa gitu? Gimana tanggapan kamu menjawab mereka?
1: Biasanya kayak mereka minta fallback tapi dengan cara nonton live.
0: Yes.
1: Aku kadang cuma kayak gini doang, jempol.
2: Reaction.
0: Tahu aja jempol. Kamu reaction. Ya aku malah nggak tahu.
1: Aku jempolin tapi nggak aku fallback.
0: Ya. Ada berapa sih pengikut kamu sekarang?
1: Aku nggak banyak kak pengikutku, nggak sampai 1000.
0: Gitu?
1: Iya. Di TikTokku. 400-an.
0: Sama aku juga 400-an.
1: Tapi kan kalau di TikTok kalau kita live nggak cuman pengikut yang bisa lihat.
2: Iya,
1: semua orang.
0: Oh jadi kalau pas lagi scroll gitu?
1: Iya bisa tampil di FYP.
0: Tapi nggak pernah aku ngeliat kamu scroll.
1: Iya kan gitu.
0: Gimana caranya biar
1: enggak.
0: Aku? Jadi mau pengen belajar ya?
1: Random aja biasanya.
0: Oh, random aja.
1: Random aja.
0: Oke. Nah untuk apanya konten kamu di TikTok gimana?
1: Aku lebih
0: jarang ya.
1: Kadang aku ngonten apalagi kalau lagi jalan-jalan. Bulan ini aku ada ke kota orang berapa kali gitu. Aku bakal sering posting
2: A Day in My Life ya.
1: Enggak ke A Day in My Life sih. Aku males ngedit. Untuk diri sendiri aku males ngedit. Paling aku cuman kayak rekap doang. Rekap apa yang aku foto. Aku suka foto-foto estetik, foto-foto hal-hal random kalau lagi jalan-jalan tuh aku suka. Itu yang aku post. Aku pernah sekali kak waktu itu ke Kereng Bangkirai dan pas ada lagi pelangi, lagi ada pelangi, aku videoin. Aku kaget notif TikTokku meledak sebegitunya sampai 16.000.
0: Padahal pengikut cuma 400.
1: Iya, 16.000 yang membagikan tuh banyak banget. Sampai sekarang masih ada terus reaksi orang. Padahal videonya tuh udah di bawah.
0: Oh, di bawah.
1: Udah
0: ya?
1: Ketimbun yang lain.
0: Itu kamu enggak pakai bayaran enggak, banyak gitu.
1: Bahkan kan kalau
0: ada ya.
1: Iya, ada. Kalau pakai bayaran kan aku pernah coba. Pakai bayaran itu kita bisa ngukur kita bayar berapa ribu untuk like bener, berapa bener, gitu kan. Nah, kalau ini enggak sama sekali. Sekarang udah mau 17.000.
0: 17.000. Komentarnya juga ada.
1: Komentarnya
0: sedikit kan?
1: Iya, komentarnya sedikit, tapi banyak yang kayak
0: banyak.
1: Banyak yang nonton sama membagikan.
0: Ya.
1: Posting ulang.
0: Posting ulang lagi gitu. Padahal kamu enggak ada pakai apa gitu?
1: Enggak ada.
0: Apa ini yang ini apa namanya tuh yang ada garis
2: hashtag-nya
0: tuh ya benar.
1: Ada 1-2 doang, tapi di videoku yang lain pun pakai. Tapi cuma itu.
2: FYP
1: banget.
0: FYP.
1: Kaget.
0: Ada enggak kira-kira menghasilkan uang tuh ada?
1: Ada, tapi kalau aku kalau dari video enggak ada Mas, belum ada masih.
0: Belum.
1: Dari live aja.
0: Oh, dari live ya.
1: Gift.
0: Woi, keren ya teman Pro 2 ya. Buat kamu pegiat media sosial bisa contoh nih si ini ya, si Tasya. Nisa.
2: Salah.
0: Oke, enggak kerasa ya kita udah di pukul 15.53 menit ya. Kita terus akhiri dulu. Oke, Tasya nanti senang nih dia mau pulang nih. Oke, kita nanti bakal lanjut lagi ya.
1: Iya.
0: Di program
1: English Corner.
0: English Corner Pro 2 Palangkaraya. Yuk, ini dia lagu dari Taylor Swift dengan The Pad of Avalia di Pro 2 Palangkaraya. Yuk, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus.
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak gak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita. You've got a friend in
2: me. Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya. Bahagia di nanti telah tiba.

0: Hai hai, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi di program NRB English Corner Pro 2 bareng aku Rana Tobing dan juga kakak.
1: Ada aku Nisa.
0: Yeah.
1: Siapa lagi?
2: Ini hai, aku Felim.
0: Hai, Kak Felim.
3: Oh iya, dan aku juga nama aku Bia.
0: Bia.
3: Iya.
0: Oke, teman Pro 2. Kita 4 orang di studio nih, gak main-main ya. Kenapa? Karena kita bakal seru-seruan ya, belajar bahasa Inggris ya. Tapi gak seperti kayak di les privat
1: ya,
0: atau semacamnya gitu. Kita bakal coba dengerin dulu nih ya, para masternya. Ya, kita bakal awali dulu dari yang mana dulu nih kakak?
2: Jadi hari ini kayaknya kita bakal bahas tentang friendship ya, atau pertemanan. Wow. Nanti di sini kita akan belajar tentang vocabularinya, pronunciationnya, dan yang lainnya. Of course in a fun, chill, and meaningful way. Dan
0: tadi gimana? Aku mau dengar secara jelas. Tadi yang baru disebutin
2: apa itu kak? Jadi kita nanti bakalan kayak bahas tentang kata dalam kata, pertemanan ya, gitu. Jadi kan pertemanan. Temanya pertemanan tuh. Nanti kita bakal pecah kayak apa aja sih kata-kata yang biasa kita dengerin di pertemanan atau kita pakai di pertemanan gitu. Terus nanti kayak penyebutan bahasa Inggris apa atau contoh-contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris apa gitu.
3: Hari ini kita nggak akan belajar cuma tentang bahasa Inggris kayak yang Felim bilang tadi. Kita juga bakal belajar tentang pronunciation-nya, example-nya, terus juga contoh ya.
2: Iya, benar.
3: Iya, dan ejaannya juga. Iya, yeah, betul. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Dan khususnya untuk tema friendship sih yang bakal kita bahas.
2: Iya, lebih banyak juga sharing sih supaya kita tahu pengalaman tentang pertemanan kita juga kayak Karanaf ya yang gap age-nya lebih jauh dari kita.
3: Iya,
2: kita pengen tahu nih gimana sih pengalaman Karanaf dalam berteman gitu kan.
3: Sama kita Gen Z.
2: Iya, kan Karanaf milenial ya.
0: Apa tadi?
2: Gap age.
0: Yeah.
2: Jarak umur.
0: Oh yeah. Jarak umur. Oh gitu. Ya. Aduh, agak sedikit kurang ini ya. Kurang hafal juga nih teman Pro 2 kalau ngomongin tentang bahasa Inggris. Tapi kan biasanya nih teman Pro 2 kalau waktu di sekolah dulu tuh kita ngomongin namanya present tense.
2: Oh iya, iya.
0: Simpel, gimana? Kayak boring banget ya kalau dengerin itu ya. Kalau nah, tapi kalau ini agak sedikit disederhanakan.
3: Iya.
0: Agar anak muda ini bisa lebih
3: paham. Iya, dengan cara yang mudah
2: dan enjoy juga.
3: Iya.
2: Enjoy jadi enggak bosan.
0: Setuju. Oke, langsung kita masuk ke mana dulu nih?
3: Kita masuk ke segmen pertama yaitu word of today. Jadi pilihan kata hari ini ada supportive dan trust. Jadi this word, these two word is related to our topic today, yaitu friendship tadi ya temanya. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke kakak dua nih, kakak berdua. Kira-kira familiar gak sih dengan kata trust dan supportive?
4: Kalau aku dulu ya Karana.
0: Yeah.
3: Boleh.
4: Kalau untuk trust dan supportive itu udah familiar karena aku Gen Z dan di pertemanan itu sering disebutkan, akan sering diulang-ulang tiap harinya, apalagi kalau kita berteman ya kan.
3: Iya, yeah, betul. Yeah.
4: Kalau Karana gimana nih?
0: Aku cuma tahu sportifnya aja.
2: Iya kan, bromen biasanya kan lebih supportive gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Boleh kan bilang jujur?
2: Boleh dong. Kan kalau enggak tahu harus bertanya biar kita tahu.
3: Makanya hari ini kita akan bahas itu ya, biar Kak Rana juga, kakak siapa tadi?
2: Nisa.
3: Iya Kak Nisa, bisa paham ya.
2: Iya. Nah, jadi aku bakal mulai dari kata pertama yaitu supportive ya. Supportive itu berarti seseorang yang kita percaya, yang kita dukung dan kita rela biar bantu dia apapun gitu. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu mean someone who always encourage and helps you. Nah, untuk spellingnya atau ejaannya itu ada S U P P S-U-P-P-O-R-T-I-V-N-E. Nah, suportif dibacanya, bukan suportive gitu. Suportif gitu. Nah, kata suportif itu dalam bahasa Inggris namanya adjective, Kak. Adjective itu adalah kata sifat. Karena mendukung itu berarti kita kata sifat gitu intinya.
0: Jadi gini, I supportive to you gitu kan ya.
3: Mungkin lebih ke jangan pakai tif-nya ya. Jadi I support you gitu aja bisa.
0: Oh,
3: ya.
0: Iya. I support you.
3: Iya, yeah, begitu.
0: Jadi sama kayak seperti I love you ya.
3: Iya.
0: Kan,
3: iya, benar. Lebih gitu lah.
2: Kalau love berarti selalu ada, Kak.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kan support.
0: Iya, benar. Daripada kita bilang I because I love you gitu kan.
2: Itu lebih janggal. Nah, terus ada juga nih, Kak, contohnya tuh gak harus selalu pakai kata support yang word-nya itu gitu. Jadi, jadi contohnya tuh bisa kayak misalnya what a gem to have such supportive friends. Nah, kalau diterjemahin itu kurang lebih artinya kayak beruntung sekali kita punya teman-teman yang supportive. Nah, itu bisa jadi contoh kalimatnya. Jadi gak harus selalu kayak yang kata Karanaf tadi kan I'll support you gitu. Gak harus selalu kayak gitu contohnya. Bisa juga dipakai dengan kata-kata lain.
3: Iya, benar banget. Jadi makasih ya Feli menjelasannya. Terus juga di dalam contoh tadi ada satu expression yang menarik nih, yaitu what a gem. Jadi gem ini kalau diterjemahkan kata per kata itu tuh artinya berlian atau permata. Tapi dalam konteks bahasa Inggris yang lagi kita bahas nih, what a gem di sini tuh adalah lebih ke expression untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang sangat berharga, baik hati atau istimewa.
2: Nah, jadi gitu teman Produa. Kalau kalian bilang she is a gem, itu artinya bukan dia adalah permata, tapi maksudnya itu kayak dia itu orang baik loh, dia itu adalah orang-orang yang benar-benar berharga.
4: Oh,
2: gitu.
4: Ya kayak permata itu tadi ya.
2: Iya, benar. Ya, jadi kayak istilah lain aja gitu. Nah, makanya tadi kan di kalimat pertama yang contoh yang aku bilang tadi kan what a gem to have such supportive friends. Nah, itu maknanya sebenarnya lebih kayak I'm so lucky to have such supportive friends, atau dalam bahasa Indonesianya itu aku beruntung banget punya teman-teman yang supportive kayak mereka. Jadi mereka tuh berharga buat kita gitu.
0: Oke,
2: kita next gimana? Ke second word atau Karanaf mau ada yang ditanya nih tentang kata supportive?
0: Mungkin Nisa.
2: Kak Nisa.
4: Dilempar ya.
0: Dilempar. Biar sama-sama paham maksudnya Nisa.
4: Iya, benar. Aku paham karena aku orang yang supportive juga. Iya.
0: Jadi kayak gini teman berdua, kalau kita ya berteman sama orang pintar, kita pasti ikut pintar.
2: Iya, benar Kak.
0: Kebetulan ya sore ini aku satu bangku sama Nisa. Oke, silakan Nisa. Coba kasih pertanyaan ya.
4: Sebenarnya aku sama Karanap sama ya. Untuk supportive sendiri tuh aku udah ngerti, udah paham juga dan sering kugunakan juga di kata-kata sehari-hari. Mungkin kalau kayak gini aku gak bisa membahasakan, tapi kalau kita ngobrol biasanya tuh bakal terselip tuh.
2: Iya, ya, benar. Oke, jadi berarti kita langsung move aja ke kata yang kedua ya, yaitu trust.
3: Iya.
0: Okay.
3: Jadi trust di sini means believing that someone is honest and reliable, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah simpelnya tuh mempercayai, dan ejaannya itu T-R-U-S-T, trust. Dan dalam pembelajaran bahasa Inggris, trust ini masuk ke dalam bentuk verb atau kata kerja. Nah, sekarang kita akan move ke contoh yang kedua, yaitu trust tadi. Jadi the example is we are besties so hard and I can trust her with almost everything. Dan dalam bahasa Indonesia itu artinya kami sahabat deket banget dan aku bisa mempercayainya dalam hampir dalam segala hal. Jadi teman-teman, trust ini sangat penting ya dalam konteks friendship, karena without trust how can we comfortable telling others about our story and also secret.
2: Benar, nah, benar tuh maksud Bia tadi ya, aku terasiatin sedikit ya Karanaf ya. Itu tuh artinya kayak kita bisa percaya sama teman kita, kita bisa sharing.
0: I can believe to you.
2: Iya, gitu kan, benar banget tuh.
0: Anissa pasti suka gitu.
2: Ya, jadi kita bisa kayak berbagi rahasia. Jadi kita tuh enggak takut rahasianya bakal bocor karena kita percaya. Gitu. Terus kita juga bakal bahas pronunciation dari kata gem tadi ya. Gem yang di awal tadi itu,
3: yang berlian ya,
2: yang berlian permata tadi, itu tuh sebenarnya kayak mungkin beberapa orang bakal salah paham sama artinya. Kayak sebenarnya dia tuh tulisannya G-E-M, tapi kenapa dipanggil, dibacanya itu gem, bukan gem atau gam, tapi gem gitu kan. Itu karena emang kebanyakan dalam bahasa Inggris tuh huruf G dibacanya J.
3: Nah, dan juga teman-teman mungkin ada yang tahu mungkin ya kata selai dalam bahasa Inggris itu kan dibacanya juga jam ya. Mungkin bisa salah paham. Nah, itu dua arti itu tuh beda banget walaupun pronunciation-nya tuh sama gitu loh. Jadi
4: tapi pengucapannya sama.
3: Sama.
0: Sama ya.
3: Jam, jam selai dan jam berlian tuh sama gitu loh.
4: Jadi mungkin ada yang salah paham. Jadi caranya kita membedakan? Apakah itu dari percakapannya mungkin?
3: Iya, ya, betul, dari konteksnya. Dibedakannya itu.
0: Udah paham dia.
2: Iya. Benar. Karena paham enggak nih?
0: Udah paham. Penyebutannya ya teman perdua ya.
2: Iya, iya. Jadi gitu kak. Terus buat jam itu emang termasuk bukan yang kata-kata asli Inggris gitu ya. Jam itu hampir kayak bisa kita sebut
3: sih
2: dengan slang.
3: Iya.
2: Dalam bahasa Inggris.
3: Buat jam tuh lebih kayak ke slang sih sebenarnya dipakai orang-orang.
2: Slang itu apa sih? Via
3: bahasa gaul.
2: Slang itu kayak bahasa gaul dalam bahasa Inggris.
3: Iya.
2: Jadi misalnya kalau kita bilang bestie itu kan sebenarnya juga bukan bahasa Inggris yang asli.
3: Iya, karena aslinya kan slang. Friend kan.
2: Oh, iya. Nah, kita sebutnya kayak bestie gitu.
4: Oh. Tapi kalau kata aslinya dari apa tadi?
2: Friend,
4: bukan bestie. Permata tadi.
2: Oh, jam.
4: Jam. Kata asli bahasa Inggrisnya apa?
2: Permata berlian.
3: Memang itu, Kak.
2: Oh, artinya memang jam, cuman kita sebut untuk teman kan jadi kayak berbahasa lain gitu.
3: Oh, iya, gitu.
2: Gitu. Sebenarnya
3: iya, kayak metafor gitu enggak sih?
4: Iya, gitu lah. Kalau dalam bahasa Inggris arti aslinya itu permata, tapi digaulkan jadi
3: what
4: bahasa
3: a gem,
4: pertemanan
3: gitu. Iya, gitu. Tapi kata aslinya kalau mau diganti yang what a gem tadi tuh ya itu tadi bisa yang pakai I'm so lucky. Itu kurang lebih sama artinya.
2: Iya, kan beruntung tuh.
3: Iya.
2: Beruntung dan berharga gitu kan. Jadi kan saya mirip gitu.
3: Iya, betul.
2: Atau juga kita bisa pakai contoh circle. Circle itu kan dalam bahasa Inggris artinya lingkaran,
0: lingkaran,
2: putaran, perkumpulan gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau Gen Z ya bilangnya circle itu kayak circle, geng gitu kan.
3: Iya.
2: Jadi kayak circleku nih mau kesini gitu kan, gengku nih mau kesini. Karanap nih bisa relate nggak ya sama circle gitu?
4: Karanap punya circle nggak?
0: Circle tadi itu apa ya?
2: Geng, geng.
0: Nah, aku tahunya kan yang biasanya tuh komunitas.
2: Milenial banget ya.
0: Komunitas.
2: Enggak usah ditanya umur nih kayaknya.
0: Iya. Geng ya, geng. Oke, aku punya gitu. Punya. Karena itu kan biasanya kalau punya geng tuh berarti satu frekuensi.
2: Iya benar, yang kan harus supportive tadi kan, Kak.
0: Coba kalau kalian ngebayangin masuk dalam satu apa tadi tuh?
4: Pertemanan, circle.
0: Circle tadi. Tapi kayaknya nggak cocok ya gimana? Geng nggak gitu?
4: Kalau kami sih itu namanya bukan circle.
2: Iya, ya, temen aja.
4: Biasa. Kalau circle ini bener-bener yang kita
2: deket CS banget
4: gitu loh, Kak.
2: Kemana-mana.
0: Aku melihat kalian tuh bisa jadi CS.
2: Iya dong, jelas. Kita cocok, Kak.
0: Walaupun berbeda tingkatan ya.
2: Iya. Sama loh, Kak. Kita seumuran loh.
3: Segeng.
0: Ternyata, oke. Jadi kalau ngomongin tentang tadi satu geng, circle ya. Kalau penyebutannya biar lebih jelasnya lagi itu apa tuh?
4: Kalau bahasa Inggris aslinya.
2: Ya,
0: aku group sih Kak. Enggak pernah dengar dulu.
3: Iya, friend group.
0: Kalau di era tahun 90-an atau 2000-an itu biasanya friendly.
2: Kalau friendly itu
4: kalau friendly itu
2: lebih mudah beradaptasi
3: gitu, Kak.
2: Kayak mudah berteman
0: ya.
2: Iya.
4: Extrovert kalau
2: iya, mudah bergaul gitu.
0: Nah, ini yang teman pro 2 harus membedain antara geng milenial sama geng Z, terus geng apa lagi?
3: Geng boomers, alpha.
0: Gitu. Kenapa sih jadi berbeda arti?
2: Beda era sih Kak. Jadi kayak yang kita dengar sehari-hari kita lakuin kan juga beda sama kakak.
3: Lebih kayak dari sosial media influence juga gak sih?
2: Perkembangan zaman lah.
3: Iya.
0: Jadi ini kira-kira kalau orang mancanegara, orang bule gitu ya, ikut ngebahas seperti yang kita bicarakan tadi, mereka tuh paham gak sih?
2: Terkadang ada yang kita sebagai
0: kita bukan yang di Indonesia ini aja mungkin yang nyebutnya begitu.
2: Kadang ada beberapa yang mirip sama mereka karena kadang-kadang kan ada budaya yang masuk terus kita ikutin gitu kan. Tapi kadang ada juga yang kayak emang netizen Indo aja sih yang bikin
3: biasanya
2: kayak gitu kan. Gitu bener
3: tapi,
2: banget.
3: Tapi kalau yang What a Gem tadi ini sih emang dipakai sama mereka native speaker sih. Soalnya pernah gitu juga komunikasi sama mereka dan mereka emang pakai itu.
0: Yes. I see.
2: Right.
0: Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Dengan apa materi apa lagi nih?
2: Nanti kita bakal bahas praktisnya di kehidupan sehari-hari gimana.
0: Boleh lah. Setelah lagu yang berikut ini ya, teman Pro 2.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

0: Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di English Corner Pro 2 bareng kita berempat.
1: Ya. Halo.
2: Halo.
0: Who are you today?
1: How are fine. How are you, Kak?
0: How are you, kan?
1: Yeah.
2: Fine,
1: yeah.
2: Fine.
3: Kalau karena
0: fine. Kalau bahagia tuh happy.
2: Yeah.
0: Fine, happy. I'm fine and happy today.
1: Oh, yeah.
2: Yeah. Okay.
0: Oke, kita kemana lagi nih
1: materinya? Jadi setelah ini kita bakalan coba buat role play ya, atau role bermain play. Peran. Hmm. Jadi nanti aku sama Bia bakalan beracting ya, seperti dua orang teman yang udah lama banget gak ketemu. Hmm. Dan di sini kita buat kita mutusin buat main bareng setelah sekian lama gak bertemu.
0: Hmm. Nah, oke. Okay. Game ya?
1: Iya, role play kak namanya.
0: Oh, role play.
1: Iya.
2: Oke, jadi buat teman Pro 2, abis ini try to listen carefully ya, dengar baik-baik, karena untuk tiap kata atau ekspresi yang akan kami gunakan di akhir akan kita bahas bersama-sama. Jadi biar kita semua bisa paham dengan konteks yang akan kami role play kan ini. Jadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Halim.
1: Ya. Let's we start.
0: Listening.
1: Oke.
2: Hi Felim, long time no see.
1: Oh hi Bia, it's been age. How have you been?
2: I've been well, just busy with classes and exam. How about you Felim?
1: Pretty much the same, we should catch up sometimes too.
2: Yeah, I think we should. What about let's grab a coffee tomorrow?
1: That sound nice, I can't wait to see you.
2: I can't wait to see you too, Felim. Remember, you can always count on me.
1: Thanks, Bia. You are really my bestie.
2: Ya, jadi itu tadi, Kak, roleplay-nya.
1: Nah, dari kita roleplay tadi, ada beberapa ekspresi yang bisa kita highlight. Contohnya, long time no see. Itu cukup familiar nggak buat Kak Nisa dan juga Kak Ranaf?
0: Aku apa? Aku cuma bisa bilang long time ya.
1: Oh, okay.
0: Waktu yang panjang ya.
1: Oke, okay, Kak. Long time no see itu kayak udah lama kita nggak ngelihat gitu loh. Kayak kita udah lama ya nggak ketemu gitu.
2: Yeah,
1: loh,
2: ketemu.
1: Jadi saya Kakak, Kak Ranaf ketemu teman masa sekolah dulu.
2: Masa kuliah
1: lah nyapa gitu. Ngomongnya ya long time no see bro gitu.
2: Atau it's been ages gitu juga bisa.
0: Iya.
1: Itu kalimat buat kayak menyapa teman yang udah lama banget enggak kita ketemuin. Gitu. Nah, menurut Kak Nisa nih, kalau misalnya Kak Nisa ada di situasi kayak ketemu sama teman lama gitu ya, teman SD lah gitu kan. Nah, dalam situasi itu tuh harus pakai bahasa Inggris, lebih pilih pakai kalimat long time no see atau it's been ages.
3: Kalau aku long time no see.
2: Karena itu
3: memang
2: ya, emang familiar.
3: Ya. Aku bahkan kayak untuk ketemu teman kuliah, misal kayak kuliah seminggu sekali, aku minggu depan datang ke kuliah lagi, hey guys,
2: long time no see.
1: Nah, itu bisa sih ya, walaupun cuma seminggu, tapi kan udah lama juga. Iya, benar. Terus yang kedua dari roleplay tadi itu ada kata catch up. Nah, di situ bakal dijelasin Bia nih, gimana Bi?
2: Iya, jadi expression selanjutnya itu kan ada catch up ya. Nah, catch up ini artinya tuh kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh arti aslinya itu mengejar ya. Tapi dalam konteks ini artinya tuh lebih ke bertemu seseorang untuk mengobrol atau saling bertukar kabar setelah tidak lama bertemu. Jadi example atau contoh yang bisa digunain itu we should catch up sometimes, yang kalau diterjemahin itu artinya kita kapan-kapan ketemuan yuk.
1: Ya, jadi gitu Kak, bukan kecap ya.
2: Bukan kecap,
1: catch up. Not kecap ya.
0: Aku jadi teringat tuh ada penyanyi dari mancanegara sana, Last Ketchup.
2: Harus mana?
1: Apa itu ya?
0: Lost Breed lagunya. Wah, enggak pernah dengar ya.
1: Enggak pernah. Oh my god.
0: Berarti ternyata tuh ada sedikit mungkin ya kita tuh ya nyebutnya salah. Kan tuh adalah hal yang biasa.
2: Iya.
0: Ternyata
1: catch up.
2: Iya.
0: Okay.
1: Gitu Kak. Nah, jadi di dalam tadi tuh percakapan tuh ada juga yang cocok banget buat Gen Z kayak kita nih Kak Nisa. Yaitu ada kalimat let's grab a coffee. Nah, let's grab a coffee itu tuh kan grab itu artinya mengambil ya. Nah, let's grab a coffee itu artinya kayak ngajak nongkrong gitu loh. Ayo kita nongkrong yuk,
2: kita sambil ngobrol.
1: Tapi bahasanya let's grab a coffee. Maknanya itu artinya kayak ayo kita nongkrong gitu.
0: Oke. Jadi jangan salah ya, ini teman Pro 2 ya. let's grab coffee.
1: Yeah. Yes.
0: Tapi ini malah buka aplikasi
1: Grab. Oh, iya. Salah dong. Salah. Nanti malah malah keliling ojek kita.
0: Grab, yes.
1: Iya. Yeah.
0: Kayaknya apa ya yang kita pelajari tadi itu adalah hal-hal menarik dan anak-anak Gen Z itu mudah pahami.
1: Iya, gitu. Yeah, benar, yeah, benar,
0: betul. Sama seperti Kak Nisa tadi itu udah langsung oke.
1: Iya. Iya.
0: Really banget gitu.
1: Iya, yeah, benar-benar. Sama kita bakalan ngebahas lagu nih Kak, gimana?
0: Lagu, ya. Lagu yang mana nih tadi ya?
2: Judulnya You've Got a Friend in Me. Lagunya Toy Story yang familiar banget.
1: Jadi untuk beberapa orang di sana mungkin kalian semua udah pernah denger ya lagunya ini gimana. Dia itu lagu soundtrack Toy Story yang baru-baru ini tuh viral lagi.
2: Iya, betul.
1: Baru-baru ini tuh kayak rame lagi gitu loh. Mungkin kita putar lagunya setelah break aja kah Kak?
0: Iya, benar banget. Nanti kita bakal ngebahas itu ya.
2: Iya, betul.
0: Setelah yang berikut ini teman Pro
4: 2. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya teman berdua, baru aja kamu dengerin tadi ya lagunya dari
1: Lagunya itu tadi kita dengerin ya semuanya, judulnya You've Got a Friend in Me. Nah itu tadi tuh lagunya benar-benar spesial karena itu tuh kayak relate, cocok banget sama topik kita hari ini nih, yaitu friendship.
2: Iya, dan lagu You've Got a Friend in Me juga tadi tuh dari penyanyi yang namanya Randy Newman yang dirilis pada tahun 1995 sebagai lagu tema utama untuk film populer animasi klasik Disney Pixar, yaitu Toy Story.
1: Nah ini nih 1995, Kak Rana pernah denger gak sih lagu ini?
0: Iya pernah denger gitu ya.
1: Iya, itu kan lagu yang benar-benar viral banget
2: ya. Iya, sampai sekarang kayaknya masih viral deh.
1: Dari generasi ke generasi, karena Toy Story kan filmnya udah ada 5 sendiri. Dan itu tuh benar-benar lagu yang benar-benar kayak diputar tahunan gitu loh. Kayak beberapa orang tuh pasti tahu banget lagu ini. Nah, dari lagu ini kita bakal bahas pertama dari titelnya ya, dari judulnya, yaitu You Have Got a Friend in Me. Artinya yaitu kamu selalu punya seorang teman dalam diriku, atau simpelnya tuh kayak aku bakal selalu jadi teman kamu gitu.
2: Iya, jadi artinya itu sangat menunjukkan loyalty, support dan juga friendship ya, teman pro dua.
1: Yes. Nah, dari lagu itu juga kita ada nemu beberapa kosakata nih, yaitu friend, together and road. Nah, kalau friend itu artinya apa, Karana?
0: Teman.
1: Teman. Yeah. Kalau apa tadi? Kalau together tuh apa, Kak Anissa?
3: Selamanya.
1: Bersama.
0: Sama kita berdua.
2: Kalau selamanya always ya.
1: Forever.
0: Always.
1: Forever. Kalau always itu selalu.
2: Iya.
1: Nah, maafin ya.
0: Kita sama-sama beda ya.
1: Nah, habis itu dari lagu tadi tuh ya, lagu yang cuman sekitar 2 menit itu tuh kayak maknanya itu sebenarnya kayak tentang teman yang kayak teman deket banget gitu loh, teman sedekat nadi gitu. Jadi kayak walaupun udah jauh, kita jarang ketemu, itu tuh kayak kita tuh ngerasa tetap aja kita tuh bisa percaya dia tuh teman kita. Misalnya aku sama Kanisa temenan udah dari kecil gitu kan. Kita udah lama jauh, tapi tuh kayak aku tuh bakal selalu bilang ke Kak Nisa kayak you've got a friend in me gitu loh. Jadi kamu bakal selalu punya teman di aku bakal selalu jadi temanmu gitu. Lagu itu tuh kayak bilang kayak gitu.
0: Oke. Tapi mungkin ada muncul satu pertanyaan gitu dari teman kita gitu ya.
1: Iya.
0: Tentang percaya enggak kalau dia merasa tuh berteman akrab sekali, gitu ya. When you believe gitu kan ya, when you believe close friend apa gimana gitu.
1: Oh, kayak true friend gitu ya, Kak. Jadi kayak benar-benar yang teman best friend banget, best friend gitu banget. Atau enggak gitu. Gimana caranya kita tahu ya?
0: Oke.
1: Okay. Maksud karena gitu.
0: Begitu benar.
1: Nah, kalau aku sih kadang-kadang emang beberapa teman tuh nggak selalu ketemu setiap hari ya, tapi cara aku tahu kalau dia tuh benar-benar teman aku tuh kayak karena aku ngerasa mereka tuh tempat aman. Jadi teman itu menurut aku bukan rumah sih, karena kan kita nggak selalu pulang ke sana, nggak selalu ketemu setiap hari ya.
2: Benar.
1: Tapi menurut aku teman itu kayak tempat aman, karena kata kita cerita apapun, curhat apapun, galau, marah,
2: gitu ya.
1: Kita tuh selalu bisa jadi diri kita sendiri, kita tanpa takut untuk dijudge, tanpa takut buat dibongkar aib kita, rahasia-rahasia kita gitu. Menurut aku gitu sih gambaran true friend itu. Kalau buat Bia gimana nih, Bi?
2: Kayaknya sama sih, kita kan bestian juga gak sih, Bia?
1: Iya benar sih. Dan fun fact ya, fun fact, aku sama Bia itu baru temenan di kuliah ini.
2: Dari awal masuk ya, dari waktu apa, jadi
1: maba
2: banget, bener-bener maba. Iya,
0: jadi kalian tuh seperti kayak true friend.
1: Iya, bestie.
0: Kalau lebih dari 2 atau 3 gitu tetap true friend juga.
1: Iya sih, Kak, benar.
0: Iya.
1: Iya, cuman kan lebih banyak aja kalau lebih gitu kan biasa circle.
2: Iya, maksudnya kan circle.
1: Iya, kayak yang tadi kita bahas tadi kan gitu. Nah, kalau karena pernah punya yang true friend gitu enggak sih, yang bisa kalian percaya gitu, kayak deket banget gitu?
0: Ada.
1: Sampai ceritain enggak?
0: Tapi gini, ini cerita bagaimana sih, maksudnya kita kan belajar bahasa Inggris.
1: Iya, kan tadi kan sekalian kita kan harus bahas lagunya.
0: Iya. Nah, jadi kalau nyeritain yang true friend tadi itu biasanya tuh aku mudah dapat tuh waktu zaman sekolah dulu, SMA.
1: Iya, benar-benar. Gitu.
0: Kenapa sih kalau ngebandingin zaman sekolah dengan kuliah? Nah, kalau kalian tuh kuliah masih bisa ngedapatin ya yang namanya true friend ya. Tapi zaman aku dulu tuh waktu masih sekolah dan kuliah kayaknya beda banget.
1: Oh
0: ya,
1: gitu.
0: Kayaknya gak ngedapat feel-nya yang untuk true friend tadi.
1: Ya, kayak gak CS gitu ya,
0: kayak
1: Kak. Iya, benar-benar.
0: Ya. Nah, gimana kalau Nisa?
1: Kalau aku di masa kuliah ini, aku sama kayak Karanap.
0: Aduh,
1: iya. Aku kalau pas kuliah nggak dapet bestie.
0: Iya, benar. Kenapa?
1: Nggak
0: ya?
1: Dapet bestie kandung.
2: Kenapa tuh? Kenapa?
0: Teman sih, friend sih, friend gitu.
2: Teman biasa aja gitu ya, seputaran aja.
1: Seadanya.
0: Cuma lewat aja.
1: Tapi kalau udah keluar, ya udah masing-masing.
0: Masing-masing.
1: Ya, nggak gitu, yang gitu. Kayak kita mau cerita ke temen kuliah itu nggak. Paham sih, paham. Aku juga ngerti lah gimana, karena aku punya beberapa teman juga ya, kayak SD ada, teman SMP ada, SMA ada gitu, dan kuliah juga ada gitu kan. Emang kadang-kadang beda teman beda cerita sih.
2: Iya benar. Betul.
1: Beda teman beda cerita gitu. Nah, tadi buat kosakata deh, kosakata. Kira-kira dari lagu tadi tuh apa sih yang kalian denger katanya gitu? Apa yang kalian highlight? Nanti bakal dibahas sama Bia. Mungkin road ya. Road. Road di situ tuh menurut kamu artinya apa, Bi?
0: Ayo, apa ayo, tuh ayo. Ya?
2: Kalau road sendiri arti bahasa Inggrisnya sih jalan ya, tapi kalau dari lagu iya, itu aku nggak tahu ya, nggak menangkap apa ya.
1: Mungkin ya bagi aku itu kayak kita bakalan jalan bareng gitu loh, kayak kita selalu
2: selamanya
1: step by
2: gitu
1: step
2: ya.
1: Tuh kita bakal ditemenin gitu loh, kan. Kan tadi kan you got a friend in me ya, jadi kita selalu kayak kamu tuh harus ngerasa aku tuh jalan bareng sama kamu loh gitu. Oh, mau nemenin kamu terus. Nah, terus dari kata friendship. Friendship itu sebenarnya kan sebuah relasi atau hubungan. Nah, dalam sebuah hubungan itu pasti ada positif and negatif.
0: Yes.
1: Nah, benar. Gimana sih menurut Kak Ranaf atau Kak Nisa ya, negatif in friendship itu gimana sih?
2: Kak Ranaf gimana?
0: Negatif friendship.
1: Iya, negatif
2: dalam
1: di pertemanan.
0: Nah, nih kadang gitu benar juga sih, negatif friendship tuh ya membawa kita ke arus hal-hal
2: yang tidak baik. Ya. Benar-benar.
0: Tidak bagus ya. Misalnya tiap hari ke kafe terus
1: gitu. Iya itu. Mungkin selain boros itu juga enggak baik buat kesehatan kita ya.
0: Yang ringan-ringan aja sih.
2: Iya.
0: Nisa.
2: Kalau aku sama sih kayak gitu. Nah, aku tuh enggak, Kak. Belum selesai ngomong.
0: Oke.
2: Kalau aku tuh orangnya lebih mudah kebawa.
1: Harus
2: ada yang ngingatin,
1: ada yang ngefilter gitu ya, Kak, bantu ngefilter.
2: Ada yang harus ngingatin. Kadang aku tuh punya temen yang kayak maaf ya, kalau aku kan orang Palangka, punya temen yang bukan orang Palangka dan dia tuh ngekos, jadi otomatis dia tuh bebas kan, mau sendiri aja. Sedangkan aku masih sama orang tuaku gitu, tapi dia nggak bisa ngelihat aku sebagai anak Palangka yang sama orang tua. Jadi dia ngajak aku ya ke kehidupan dia,
1: nggak tahu waktu.
2: Kalau udah ada yang ngingetin, baru aku bilang kayak, oh iya ya, kayak gitu. Nah,
1: iya, bener.
2: Oh iyalah, sama dia nih kayak
1: beda.
2: Gitu.
1: Emang bener ya. Gini, kita harus pilih-pilih juga buat biar kita nggak ikut habit yang buruk juga sih.
2: Iya, like, nggak kena bad influence ya.
1: Sebagai tameng diri kita juga. Iya.
0: Setuju. Ada lagi nih?
1: Ada lagi? Kayaknya udah sih.
2: Ya cukup ya.
1: Atau
2: kayaknya
1: ada pertanyaan lagi nih?
0: Iya. Nah, ini yang coba kita pengen tanyakan dulu nih, tentang to speak the same language.
1: Oh, to speak the same language.
0: Ini kan berarti kan bukan berarti kita tuh ngomong apa ya, semua tuh pakai bahasa yang
1: sama
0: sih. Iya, benar. Harfiah.
1: Oh iya. Iya.
0: Nah, itu gimana tuh?
1: Tuh apa tadi?
2: To speak the same language.
1: The same language. mungkin ini konteksnya bahasa Inggris yang lagi sering dipakai di mancanegara ya. Karena kan bahasa Inggris tuh bahasa internasional ya, dan cukup penting buat kita biar tahu bahasa Inggris. Tapi kadang beberapa orang kayak gak bisa gitu ya, bukan bahasa dia, jadi kayak kadang-kadang gak ngerti.
0: Jadi kayak gini nih, ucapannya tuh udah dipahami sama orang mancanegara. Kayak misalkan turis datang tuh kayak ke sebuah daerah. Masyarakat di sana tuh sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka udah memahami ya dengan ucapan singkat orang turis itu udah ngerti gitu apa yang kita bicarakan.
1: Tapi emang kadang-kadang gitu sih kak, kadang-kadang tuh bahasa Inggris nggak harus kakak tahu urutannya, habis misalnya habis I harus M, habis U harus R gitu nggak harus. Kadang-kadang kita tuh cuman harus ngomong yang bisa dimengerti aja. Jadi
2: iya, jadi kayak ada istilah broken English gitu loh kalau ngomong sama native. Itu kan kayak kita ngomong yang kita tahu aja gitu, yang ada aja gitu di kepala. Tapi kalau kita lagi ngomong sama native speaker tapi kita punya keyword yang pas, pasti native speaker tuh bakal ngerti apa yang kita omongin gitu. Walaupun kita broken English gitu loh.
1: Ya kadang-kadang gitu. Kayak misal Kak Ranaf nih ke luar negeri gitu. Kak Ranaf mau beli baju atau beli makanan gitu. Kakak tinggal bilang aja how much. How much kan artinya berapa. Jadi Kak Ranaf gak harus ngomong-ngomong yang lain gitu loh. Gak harus nyapa, gak harus mikirin prononnya gimana, gak harus gitu. Orang sana pasti bakal paham.
2: Atau ini tinggal segini, gitu. Tinggal ditambahin gestur-gestur aja gitu kan.
1: Ini berapa gitu.
3: Aku sering bayangin tau kalau aku ke luar negeri kayaknya kayak gitu deh.
1: Jadi
3: kita denger orang ngomong, yang penting ada beberapa kata yang kita paham.
2: Paham. Mereka pasti ngerti kok.
3: Itu enggak biasanya. Dan kayak gitu juga mereka.
1: Iya, benar-benar.
2: Mereka toleransi aja kok sama broken English kita. Asal mereka paham lah selama tujuan bahasanya artinya tuh sama gitu.
0: Oke, jadi thank buat semuanya ya. Thank you,
1: makasih
0: so much ya.
1: Thank you so much ya. Iya benar-benar. Oke.
0: Sedikit kita little-little lah.
1: Yes.
0: Oke, teman Pro 2. Demikian ya untuk obrolan seru kita di program
1: English Corner.
0: Wow, seru banget ya. Terima kasih buat kalian berdua sudah ngobrol di studio Pro 2 FM. Ada sedikit pesan buat teman Pro 2?
1: Dari aku sih, jangan malu buat coba. Karena bahasa Inggris itu sepenting itu, guys.
2: Sekarang kan apa-apa serba bahasa Inggris. Jadi coba pelan-pelan belajar bahasa Inggris ya, guys.
3: Aku udah ngerasain itu.
1: Iya, benar. Itu harus dicoba sih. Pantas.
3: Apalagi sekarang kita pakai gadget, banget.
2: Sosial media, apa-apa bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris itu branding yang bagus juga sih.
0: Eh, tahu enggak sih kalian ya, di sekolah sekarang ini katanya bukan cuma bahasa Inggris saja yang perlu dipelajari ya. Ada bahasa-bahasa lain kan.
1: Iya, betul. Ya.
0: Kan ya, bahasa apa? Bahasa tubuh.
1: Kalau di sekolah Islami sih bahasa Arab, Kak.
0: Oke.
2: Setahu aku kalau di sini di SMA ada bahasa Jerman.
0: Bahasa Jepang enggak?
2: Iya.
1: French?
2: Enggak tahu sih.
1: Katanya mau.
2: Aku tahu ya ada Jerman.
1: Iya itu sih, Kak. Tapi kan orang-orang bebas pilih mau
2: mau belajar bahasa Inggris atau
1: sekarang kan ada gadget, Kak. Bisa belajar di handphone.
2: Semua bisa diakses.
0: Baiklah. Oke. Baik, teman berdua, terima kasih ya buat Kak Bia, Kak Feli. Sampai jumpa, see you again.
1: Gen Z.
0: Ya, di 2 minggu berikutnya lagi mungkin.
1: Oh iya, betul banget.
0: Semoga Kanisa masih bisa temani
3: orang lagi. Masih dong, 2 minggu lagi.
0: Sebetulnya kan ganti jadwal.
3: Siapa tahu ganti jadwal.
1: Oh iya.
0: Oke. Sampai jumpa lagi ya.
1: Bye.
4: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
5: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
4: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
5: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undang-undang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
4: Bencana. Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Ngebutnya hari ini kita pagi, jam istirahat, sekolah bentar lagi.
1: Capek sih iya pak, tapi pas bayangin anak-anak makan lahap, langsung hilang capeknya.
0: Benar, program makan bergizi gratis ini bukan cuma support kos yang mereka ya?
1: Bukan pak, ini kita lagi nyiapin

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

kamu. Merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu.
1: Halo teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan mendengar akan relay ke Pro 1 untuk mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dan kumandang azan. Bagi teman-teman yang masih di jalan, persiapkan dirinya untuk melaksanakan ibadah, luangkan waktunya. Habis ini kita langsung relay ke Pro 1. Selamat menunaikan ibadah.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Maha benar Allah yang Maha

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayah, ibu, kalian di mana?
4: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

0: Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi udah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.
1: Di zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
2: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapi masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

0: Oke, teman Pro 2. Setelah ini kita akan mendengarkan info cuaca bersama BMKG Palangkaraya bersama Kak Arin. Silakan Kak Arin.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Rabu 15 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi teman Pro 2 info cuaca untuk besok hari tanggal 15 Juli 2026. Setelah ini kalian akan mendengarkan lagu Hilang-Hilang dari Rakapuntak.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Nisa nih. Nanti teman Pro 2 di jam 19.00 kita akan relay ke Pro 2 Jakarta. Sebelum itu aku akan ngasih info lagi nih untuk teman-teman Pro 2. Infonya kali ini aku bakal bahas tentang yang berdekatan di kehidupan kita, terutama di era media sosial. Coba deh kita pikirin, lebih penting mana sih, punya banyak teman atau punya sedikit teman yang benar-benar selalu ada saat kita butuhin? Di zaman sekarang memiliki banyak teman seolah-olah menjadi sebuah pencapaian. Kita bisa punya ribuan pengikut di media sosial, ratusan kontak di ponsel, atau bergabung dalam berbagai komunitas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua itu bisa disebut teman? Faktanya, memiliki banyak teman belum tentu membuat seseorang merasa tidak kesepian. Banyak orang yang terlihat selalu dikelilingi teman, tetapi tetap merasa sendiri ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, ada juga orang yang hanya memiliki beberapa sahabat, tetapi merasa sangat cukup karena tahu ada orang yang selalu siap mendengarkan dan mendukungnya. Persahabatan sejati bukan diukur dari seberapa sering kita tuh ketemu atau seberapa banyak juga kita foto yang diunggah sama-sama. Justru teman yang benar-benar adalah mereka yang hadir saat kita sedang mengalami masa sulit. Mereka yang mau datang saat suasana menyenangkan tetapi juga tetap bertahan ketika kita sedang gagal, sedih, atau kehilangan semangat. Jadi teman Pro 2, mungkin sekarang saatnya kita gak lagi ngitung berapa banyak teman yang kita punya, tapi mulai menghargai siapa aja yang benar-benar hadir dalam perjalanan hidup kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, gimana nih? Masih semangat gak dengerin update-update lagi? Masih sama aku ya, Nisa. Nih teman Pro 2, kalau kamu sering scroll TikTok, Instagram, Reels atau YouTube Short, coba deh perhatiin. Belakangan ini konten yang lagi banyak menarik perhatian justru bukan yang penuh efek atau editan rumit. Sekarang, video yang sederhana direkam pakai kamera HP tanpa filter, tanpa virtual berlebihan, bahkan kadang cuma cerita pengalaman sehari-hari, justru lebih sering masuk FYP dan mengundang banyak komentar. Bener gak sih? Dan kenapa bisa kayak gitu? Banyak pengguna media sosial mulai mencari konten yang terasa lebih nyata dan lebih relate. Mereka ingin melihat keseharian seseorang, proses belajar, perjuangan di balik sebuah pencapaian, atau cerita-cerita yang memang dialami langsung. Konten seperti ini dianggap lebih jujur dan lebih mudah membangun kedekatan dengan penonton. Bahkan banyak konten kreator mengaku sengaja mengurangi penggunaan filter dan edit yang berlebihan karena audiens sekarang lebih menghargai keaslian dibanding kesempurnaan visual. Nah, bukan berarti kualitas video nggak penting ya, tapi yang paling dicari sekarang ialah isi kontennya. Selama idenya menarik, bermanfaat, menghibur, atau bisa membuat orang merasa, wah aku juga pernah nih ngalamin ini, peluang untuk viral tetap terbuka. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen mulai jadi konten kreator, mungkin ini saatnya berhenti terlalu overthinking soal kamera-kamera mahal atau editing yang ribet. Kadang cukup jadi diri sendiri dan konsisten berkarya. Kalau lagi bikin konten, kamu lebih pilih tampil natural atau tetap harus diedit biar estetik? Kirim jawaban kamu lewat WhatsApp atau DM Instagram Pro 2 ya. Siapa tahu pendapat kamu kita bacain setelah lagu berikutnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ini segmen terakhir, aku bakal kasihin info update ke teman-teman Pro 2 karena habis ini kita akan relay ke Pro 2 Jakarta ya teman-teman. Info terakhir nih, aku bakal ngomongin tentang coffee shop. Mungkin anak-anak muda sekarang gak cuma nongki di coffee shop, pasti ada juga yang ngerjain tugas, ada nyelesain kerjaan. Kan seru ya kalau di coffee shop rame-rame, Kak, tapi ada juga orang yang kalau ngerjain tugas atau kerja itu gak bisa rame-rame. Nah, di kalangan anak muda sekarang itu malah banyak yang di coffee shop. Kalau dulu coffee shop itu identik dengan tempat nongkrong atau ngopi santai bareng teman, sekarang fungsinya sudah jauh berkembang. Banyak orang, khususnya anak muda, menjadikan coffee shop sebagai tempat untuk bekerja, mengerjakan tugas kuliah, mengikuti kelas online, bahkan mengadakan meeting nih, teman Pro 2. Hal ini semakin sering terlihat karena suasana coffee shop dinilai lebih nyaman dan mendukung produktivitas. Tersedianya akses wifi, colokan listrik, meja yang cukup luas, hingga alunan musik yang tidak terlalu bising membuat banyak orang merasa lebih fokus dibanding bekerja di rumah nih. Selain itu, coffee shop juga menjadi ruang untuk bertemu komunitas, berdiskusi, atau mencari inspirasi biasanya. Nggak sedikit pekerja lepas atau freelance yang memilih berpindah-pindah coffee shop agar suasana kerja nggak terasa monoton, nggak gitu-gitu aja, teman Pro 2. Tapi nih, ada juga etika yang perlu diperhatiin kalau kita di coffee shop. Misalnya, tetap memesan makanan atau minuman kalau menggunakan fasilitas dalam waktu lama. Menjaga kebersihan, nggak bicara terlalu keras saat rapat atau daring, dan memberi kesempatan kepada pelanggan lain ketika tempat sedang ramai. Jadi teman Pro 2, coffee shop saat ini bukan hanya menjadi tempat menikmati secangkir kopi, tapi juga telah berkembang menjadi ruang produktif yang mendukung berbagai aktivitas anak muda. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Kalau Nisa sendiri, jujur nugas atau ngerjain sesuatu di coffee shop itu enak banget karena biasanya sambil ngopi atau sambil ngemil-ngemil. Kalau harus ngerjain tugas atau pekerjaan penting, kamu teman Pro 2 lebih nyaman di rumah, perpustakaan, atau coffee shop? Dan apa alasannya nih? Kirimin pendapat kamu, besok kita akan cerita-cerita lagi. Abis ini kalian akan mendengarkan lagu Pusing Mikirin Utang dari Anzuben. Abis itu kita akan relay ke Pro 2 sekalian. Nisa akan pamit, tadi udah nemenin kalian dari jam 3 sore sampai sekarang, mau relay ke Pro 2 Jakarta. Terima kasih teman Pro 2, ketemu lagi besok pagi sama Nisa. Dadah.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Ella Langley makin menanamkan rekornya dengan Choosing Texas yang masih menjadi number one di Billboard Hot 100 selama 13 pekan tidak berurutan. Dan gak hanya itu, dua lagu lainnya Be Her dan juga I Can't Love You Anymore barengan sama Morgan Wallen juga berada di posisi nomor 3 dan juga nomor 4. Sementara itu, Jennie menyamai rekor Rosé menjadi musisi K-pop perempuan yang punya top 5 di Hot 100 berkat kolaborasinya barengan sama Tame Impala dengan lagu Dracula.
0: Info Pro 2.
1: Kejutan manis datang dari Rihanna, teman Pro 2 yang baru saja tampil live dalam 3 tahun semenjak Super Bowl Halftime Show di tahun 2023 lalu. Pada hari Minggu kemarin, 12 Juli 2026, Rihanna tampil bersama dengan Jay-Z di konser perayaan 30 tahun perjalanan karir sang rapper yang digelar di Yankee Stadium, New York.
0: Info Pro 2.
1: Akhirnya, Seventeen secara resmi telah memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan agensi Pleiades Entertainment untuk kedua kalinya tanpa ada satupun member yang hengkang dari grup alias tetap full member dengan total member sebanyak 13 member.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

ini dia Music Lancer. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget.
0: Kita
1: mau promo musik video
0: gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke.
1: Okay. Zaman COVID berarti itu ya? Aku ada band gitu. Biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Karena
1: sendiri indie gitu.
0: Berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya, bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Iya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet
1: betul.
0: Les?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Benar-benar. Kelihatan ya, dan kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube,
0: ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
2: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
3: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
1: Oke.
3: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan butuh setidaknya dapat keluar sangat dari sebuah lagu.
2: Dan aku nggak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
1: Oke. Okay.
2: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
1: Wow.
2: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
1: Wow,
3: jadi proyek
2: ya, juga
1: panjang ya itu ya, benar-benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
2: Itu liriknya full, full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
1: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
2: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
3: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
1: Bener lagi.
3: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
1: Bener.
3: Dan udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Mm-hmm. Hidup ini bukan balapan kok.
1: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
3: Iya betul.
1: Iya kan. Wow. Oke.
2: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
1: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
2: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya.
1: Mm-hmm.
2: Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
3: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
1: Iya.
3: Buka dikit aja sebenarnya.
2: Buka dikit aja.
3: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
1: Benar.
3: Gak perlu langkah berlari, gak perlu langkah besar. Mm-hmm. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
2: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya.
1: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang membawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
3: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya terjebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
1: Iya lagi.
3: Tenang ya gak sih kayak.
1: Iya lagi.
2: Karena
3: hal-hal kecil.
2: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
3: Iya.
2: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
3: Iya.
1: Atau benar.
3: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
1: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
2: Diem biasanya. Diem dulu.
1: Oke, diem.
3: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
1: sebenarnya
3: untuk ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
1: Dan semuanya
3: tuh terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
1: Itu dia, benar.
3: Berdamai dulu sama pikiran.
2: Betul.
3: Ya. Baru ngambil keputusan. Gitu.
2: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
1: Ah, benar.
3: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
2: Betul. Celupitan-celupitan kecil, hati-hatilah.
1: Gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
3: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih. Nah, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
1: Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari singlenya Karatih ya, yang sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
2: Beda banget.
1: Kenapa?
2: Jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling popular menurut aku.
1: Oke.
2: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
1: Yes. Wow.
3: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde,
2: musisi kontemporer gitu.
3: Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
1: Oh wow.
3: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Oh.
2: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
3: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
2: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai
1: headphone. Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah ya, akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo?

0: Chat. Music Live Chat.
1: Dan itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
2: Betul.
3: Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
1: Karena emang tadi

0: katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya.
2: Lumayan ya. 5 menit
0: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
2: ya,
0: gitu kan.
2: Iya, 2 menit, 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
2: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026.
0: Melangkah perlahan.
2: Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukinlah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi. Ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Jadi gak mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
2: 2021 deh,
0: bikin
2: sama aku salah.
1: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021
0: tuh
2: mm-hmm. teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya.
0: Okay.
2: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah.
0: Mm-hmm.
2: Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas akhirnya muncul live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
2: cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
2: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Oke.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, ini buat teman-teman produser sebenarnya. Ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Okay.
1: Kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
1: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau ngurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa. Nanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Relate banget
1: tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Dia kayak ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
1: Kita ingin orang tuh tersentilah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
1: Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis.
1: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow, oke.
1: Nah, menarik kan?
0: Oke.
2: Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama melangkah perlahan gitu.
0: Oh wow.
1: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
1: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: hari.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Boy masih di Galaxy Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: bakal paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
2: perempuan. Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi diskusinya.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Pemula tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa. Ah, gitulah saya nggak bisa menggambarkan
0: kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya. Yes.
1: Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh. Boleh lah, boleh.
2: Bisa,
0: siapa tahu ya,
2: kan
0: siapa
2: Indonesia.
0: Tahu. Betul.
1: Bisa
2: spill
1: dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh kita dong. Dengerin sedikit. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Udah saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri ya, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya, di semua DSP bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Makasih. Music Live Chat. Music Live Chat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa dimanapun kamu berada. Akhirnya aku nyapa kamu. Kali ini aku Risa di program Jam Kos. Dan tentu saja aku bakal nemenin kamu dari jam 8 malam sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Tapi selama 1 jam ke depan ya teman Produa, kita bakal seru-seruan bareng sama narasumber yang luar biasa yang udah ada di hadapan aku. Kita sapa dulu. Halo Kak.
1: Halo Kak Arisa.
0: Oke, apa kabarnya?
1: Dahsyat, luar biasa. Terima kasih buat kesempatannya di RRI Pro.
0: Iya. Dan kita kenalin dulu. Di sini ada Kak Tevila Miriam. Nah, sesuai sama topik kita yang bakal kita angkat kali ini ya. Ada topiknya cara Gen Z bertahan in this economy. Asik. Ini selalu jadi topik hangat ya buat Gen Z yang risau, yang galau in this economy. Apakah kita bisa beli rumah in this economy? Apakah kita bisa berinvestasi dengan
1: in this economy?
0: Yes, yang gaji kita imut banget kalau di kalau didolarin ya, yeah. Dan sebagainya. Nah, Kak Tevila Miriam ini, kalau teman Pro 2 belum mengetahui, beliau adalah peraih Best SI Awardee ya of Asian Economic Community Pillar at the Asian Youth Conference 2024. Oke, nah sekarang kesibukannya apa nih Kak Tevila?
1: Sekarang kesibukannya dalam profesional, ada siaran sendiri juga, dan juga ada studio yang dijalani juga, dan juga ada bisnis juga, dan lebih membangun komunitas youth sih.
0: Oke.
1: Ya, jadi sekarang itulah kesibukan saya.
0: Baik. Dan komunitasnya ada di Palangka atau secara global?
1: Secara global ada, di Palangkaraya ada. Jadi komunitasnya tentang perkumpulan anak-anak muda, dan juga perkumpulan anak-anak muda yang semangat untuk membangun hidup orang lain, tapi juga semangat untuk membangun bangsa dan negara, dan enggak cuma untuk Indonesia juga, tapi untuk bangsa-bangsa di dunia juga. Okay. Jadi itulah kesibukannya.
0: Dan di topik kita kali ini, Kak Tevila, aku juga mau ngajak teman Pro 2 nih, kalau mau bertanya boleh ya lewat WhatsApp ya.
1: Boleh banget.
0: Siapa tahu ngerasa relate nih sama kehidupannya ya sebagai anak muda di in this economy.
1: In this economy.
0: Oke, ya. Teman Prodo kalau mau gabung boleh banget WhatsApp aja di 0811523924 atau boleh banget komen aja di live TikTok kita yang lagi mengudara di RRI Pro 2 Palangkaraya Official ya. Nanti kamu bisa langsung dijawab ya di kesempatan kali ini. Dan kita mau langsung aja kali ya Kak Tevila ya. Menarik banget topik kita pada malam hari ini. Menurut pengamatan terus juga pengalaman ya juga pengalaman sendiri sebagai anak Kalimantan Tengah, terus pengalaman berkomunitas secara global, seberapa besar sih tekanan atau kecemasan ekonomi yang dirasakan Gen Z sekarang?
1: Ini menarik banget pertanyaannya, karena Gen Z sekarang ini kan pada ramai banget jokes tentang in this economy, apalagi sejak dolar itu hits 18.000 ke atas.
0: Yep.
1: Wow, ini adalah rekor ternaik banget untuk sejarah IDR atau rupiah gitu. Dolar bisa sampai 18.000. Dan karena dolar naik 18.000, semua bahan baku juga naik, dan juga karena kita dalam era perang juga. Jadi di Middle East kan lagi perang, oleh karena itu harga-harga itu melambung tinggi juga, karena kita rata-rata import juga produk-produk di Indonesia. Jadi apapun barang-barang yang import itu pasti mengalami kenaikan harga. Seperti yang Kakak bilang tadi, gaji kita imut banget. Jadi gaji kita tetap imut, tapi kebutuhan semakin naik. Rumah, harga rumah, harga properti semakin naik. Harga mobil pun semakin naik. Jadi anak-anak muda tuh bertanya, in this economy kita bisa seperti apa sih? Dan gak cuman orang Indonesia aja atau anak-anak muda di Indonesia yang mengalami ini, tapi anak-anak di seluruh dunia, karena saya kan punya komunitas global juga.
0: Yeah.
1: Jadi mereka yang ada di development country atau negara-negara berkembang juga bahkan mengalami hal yang sama. Okay. Bahkan teman-teman saya di UK, di London yang notabene adalah negara yang maju, mereka pun mengalami yang namanya in this economy as a Gen Z. Jadi mau punya rumah itu kok kayak gampang generasi sebelumnya.
0: Iya.
1: Daripada generasi kita gitu.
0: Iya.
1: Itu sih yang aku rasain hari-hari ini, topik-topik yang dibicarakan hangat di Gen Z.
0: Jadi ternyata bukan negara berkembang aja ya yang terdampak ya?
1: Enggak.
0: Negara maju juga.
1: Negara maju juga, dan mereka juga mengalami kenaikan harga juga karena perang. Karena perang itu yang terjadi di Middle East global, jadi dampaknya pun terasa global juga. Harga-harga pada naik. Saya baru dari London beberapa waktu yang lalu, dan memang harga-harga benar-benar naik banget.
0: Yang terasa apa tuh misalnya kalau di sana?
1: Yang terasa bensin naik.
0: Oh, ikut naik.
1: Ikut
0: ya?
1: Naik juga. Sama. Jadi bensin naik, terus harga-harga kebutuhan makanan juga naik. Jadi kalau kita belanja di grocery stores atau di supermarket gitu, harga-harga pada naik semua. Electricity pun naik.
0: Oke.
1: Okay. Atau listrik naik. Yeah, yeah. Listrik yang paling kerasa banget di luar negeri. Yeah. Jadi in this economy, how Gen Z can survive. Tapi saya mau sharing di sini, nggak cuma survive, kita bisa lo overcome atau mengatasinya.
0: Bahkan bisa mungkin kalau bisa sih setelah mengatasi memberi dampak ya, atau memberi peluang kerja. Wah, boleh banget tuh ya.
1: Dahsyat itu.
0: Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau tanya tuh, komunitas yang Kak Tevila gabungin itu apa aja sih?
1: Namanya ASEAN Economic Community Pillar. Jadi tadi yang Kakak sampaikan sebelumnya, itu adalah bagian dari ASEAN Youth. Jadi di dalam ASEAN Youth itu ada pilar-pilarnya. Ada ASEAN Community Pillar, ada ASEAN Culture Pillar, dan ada ASEAN Technology Pillar. Nah, karena saya background saya adalah bisnis, jadi saya masuknya ke ASEAN Economic Community Pillar. Dan tadi yang di 2024 yang Mbak Risa mention tadi, kita di ASEAN Community Pillar itu justru menciptakan solusi bagi UMKM yang ada di seluruh Asia. Bagaimana UMKM itu bisa terbuka pintu-pintunya. Jadi UMKM Indonesia bisa tergabung dengan orang-orang, bisa terhubung dengan orang-orang Malaysia di seluruh negara ASEAN. Jadi perbelanjaan ataupun transaksi jual beli itu gak sebatas Indonesia aja bagi UMKM, tapi bisa lintas negara. Nah itu proposal ataupun esai yang kami ajukan ke ASEAN Sekretariat sebagai pertimbangan mereka untuk menciptakan regulasi di masa depan terkait negara-negara ASEAN.
0: Oke,
1: ya, itu komunitasnya ASEAN Economy Community Pillar.
0: Oke, jadi memang Kak Tevila tergabungnya yang di sektor ekonominya ya. Oke, dan pilarnya sebenarnya di ASEAN itu nggak cuma ekonomi aja ya, yang di kelompok-kelompok komunitas itu ya.
1: Iya, nggak cuma ekonomi, ada teknologi, ada cultural juga.
0: Oke, wow, keren banget. Dan kita tahu ya, kalau mungkin ya orang ngelabelin Gen Z ini anak yang konsumtif. Ya, benar gak sih? Atau terus karena konsumtif makanya mereka lah yang paling kencang teriak, in this economy gue bisa beli apa nih kan? Karena untuk mendeliver kebutuhan mereka itu yang misalnya hangout ya kan, lifestyle-nya yang lebih variatif dari generasi sebelumnya. Nah memang emang faktor tersebut, faktor konsumtif itu emang berpengaruh ya sama ekonomi sekarang ini.
1: Berpengaruh sekali. Logika aja sekarang gara-gara faktor global tadi semua harga-harga naik, tapi gaji kita masih imut. Nah Gen Z ini tipikalnya adalah sangat teramat konsumtif. Jadi misalnya UMR gaji adalah 3,2 juta sebulan. Terus apalagi kalau kamu yang sandwich generation, kamu harus kasih ke orang tuamu atau kamu harus kasih ke brother and sistermu atau kamu harus kasih ke keluargamu untuk menghidupi itu. Nah, di dalam kondisi seperti itu, kamu masih mikirin padel gimana? Ataupun tenis gimana? Yeah. Bukannya kita ngelarang olahraga ya, tapi kita harus lihat-lihat juga. Kalau tenis misalnya ya, tenis itu sewa lapangan itu sekitar 200 ribu. Itu udah lumayan. Nah sebenarnya kita bisa berpikir juga, selain olahraga tenis, olahraga apa yang bisa meningkatkan produktivitas juga, atau membakar kalori juga. Saya suka olahraga lari, saya suka olahraga jalan kaki. Saya sering jalan kaki atau jogging itu di Hiu Putih.
0: Oh iya,
1: ya, yang
0: balai
1: taman.
0: Itu ya.
1: Ya balai itu. Nah, jadi saya juga berpikir, even saya yang saya rasa bahwa saya harus improve lagi di dalam budgeting saya. Saya merasa kalau olahraga tenis ataupun olahraga yang memakan biaya itu harus saya pikir-pikir dua kali. Kalau nggak ada kepentingan bisnis misalnya, kalau nggak ada kepentingan networking,
0: yes,
1: gak usah.
0: Okay.
1: Ya, saya ke Hiu Putih aja lari, gratis.
0: Iya benar. Gak bayar parkir juga.
1: Gak bayar parkir juga.
0: Iya.
1: Jadi semuanya itu di choice dan gaya konsumtif ini betul-betul menguras sekali. 200 ribu padel, terus sebulan harus ngafe, terus sebulan harus hahahi, harus ke bioskop nonton film ini, nonton film itu. Well, kita harus lebih bijak lagi sih, hygiene sih.
0: Benar.
1: In this economy.
0: Betul. Apalagi yang suka war ticket konser.
1: Wow.
0: Itu
1: jutaan
0: lagi.
1: Kan, misalnya konser Blackpink misalnya 2 juta per tiket. Gaji kita 3 juta, 3 juta, itu logiknya di mana gitu? Oke, mungkin mereka bilang, kan aku nabung dari awal-awal. Oke, kalau kamu bisa nabung, terus kamu juga menyisihkan keperluanmu juga, asalkan itu tidak mengganggu aktivitasmu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya itu, kalau saya pribadi, kalau misalnya itu ada ulangannya di YouTube. Oke, saya bisa saya bisa nonton YouTube gitu. Tapi well, saya gak bisa judge juga sih orang-orang yang ngefans gitu kan. Orang-orang yang punya kecenderungan untuk harus datang ke lokasi konser tersebut. Kalau bagi saya, untuk hal-hal seperti itu mungkin saya bisa lihat YouTube aja. Bukan berarti saya gak suka band-band gitu. Saya suka juga gitu.
0: Jadi sekarang in this economy harus tentuin skala prioritas.
1: Skala prioritas.
0: Benar-benar ya. Oke. Jadi murni ini adalah masalah pilihan ya. Sebenarnya kita semua dihadapkan banyak pilihan yang bisa kita pilih. Jadi gak ada tuh pilihan yang gak bisa kita pilih, dan itu satu-satunya ya. Ternyata ada pilihan untuk lebih hemat lagi ya.
1: Yes. Iya. Tapi hemat aja gak cukup sekarang di indeks ekonomi.
0: Kenapa tuh?
1: Karena even kalau kamu hemat pun, terus kamu saving money pun, gak akan bisa beli rumah. Kalau hemat aja harus ada trik, harus ada strategi yang tepat, cara yang benar untuk overcome this economy. Saya pernah ada quote yang betul-betul really bless me a lot. Itu sangat memberkati saya. Dia bilang gini, if you cannot change the system, you play the system. Kalau kamu gak bisa mengubah sistemnya atau mengubah ekonominya, kamu bisa bermain dengan benar di sistem itu. So you can play the system correctly and rightly. Jadi ada strateginya, hemat pun gak cukup. Jadi ini yang sebenarnya aku mau sharing sih. Hemat pun gak cukup, karena hemat tuh sudah yes, kita harus hemat. Kita gak boleh konsumtif, yes. Tapi ada cara lain lagi, Kak.
0: Oke. Udah apa ya, cara hemat itu bisa dibilang kalau satu-satunya jalan itu udah usang ya.
1: Udah usang.
0: Ya udah cara yang apa ya, harus ada trik selanjutnya.
1: Iya. Tapi hemat itu yang pertama dulu.
0: Yang pertama
1: tipsnya
0: dulu
1: adalah tahu skala prioritas itu. Jadi tahu skala prioritas dan ada next move-nya lagi untuk kita bisa overcome. Enggak cuma survive.
0: Tapi tadi aku dapat insight sih. Benar sih, kalau misalnya kita mau menuruti gaya hidup itu harus dia menghasilkan kembali ya. Apakah dia menghasilkan network baru atau menghasilkan peluang pekerjaan baru ya. Keren. Aku baru ngasih apa namanya, pantesan ini sedikit sharing juga sih. Aku punya banyak maksudnya saudara gitu ya, dengan beragam latar belakang. Dan dia itu mengikuti hobi yang, maksudnya hobi dia itu banyak. Kalau dari sisi orang awam, kita sangka ya itu cuma hobi, ternyata di balik itu dia enggak, dia lagi mengejar relasi. Misalnya dia hobi tenis, iya, tiba-tiba suka padel, tiba-tiba suka bonsai, tiba-tiba memelihara ikan koi. Itu kayak di satu apa ya, di satu momen dia punya banyak hobi, kayak ini enggak mungkin dia tiba-tiba punya hobi yang itu. Dia mengejar komunitas orang-orang yang suka itu.
1: Ada udang di balik bakwan.
0: Yes. Jadi itu trik ya, trik ya. Jadi kalau misalnya mau kamu punya apa potensinya, klienmu tuh ada di orang-orang di komunitas itu, ya udah kamu kecemplung aja main main itu apa itu juga bisa ya itu.
1: Make sure juga ya kalau ya betul sih Kak, make sure banget kalau kita harus networking pun, kalau kita harus ke kafe pun, harus nongki pun, make sure ada hasilnya dari ngafe atau nongki itu. Kita punya relasi baru, dan make sure relasi itu gak sia-sia. Make sure relasi itu bisa membuka kita kepada peluang bisnis ataupun peluang pekerjaan yang lain. Karena kalau kita lihat pola lama Kak, masalah Gen Z ini, pola lama itu adalah study, get a job, sama retire. Itu kan pola lama,
0: ya,
1: belajar, dapat pekerjaan, pensiun. Gak akan bisa in this economy.
0: Benar,
1: ini tipikal ya, special in this economy. Tapi Gen Z itu seharusnya sudah harus terbuka tentang full time jobs. Ya, kita harus punya full time jobs.
0: Okay.
1: Dua, freelancing atau ada side jobnya.
0: Side job.
1: In this economy. Sekali lagi. Terus sekarang kita di dunia konten, content creation. Terus di samping itu ada small business, ada digital products, terus ada investments. Jadi Gen Z in this economy harus terbuka itu. Nah ini yang aku bilang itu ada langkah selanjutnya Kak. Setelah hemat, ada lagi nih, full time jobs, freelancing, content creation, small business, digital products, investments. And terakhir Kak, sekarang karena kita ngomongin USD, tadi aku mention tentang 18.000 ke atas.
0: Yes.
1: Build dollar skill.
0: Oh my god, itu yang gak tahu nih. Gimana?
1: Rupiah bisa naik setinggi mungkin, tapi skill kita itu bisa melintasi negara loh.
0: Iya.
1: Nah jadi build dollar skill. Apa itu dollar skill? Satu, English communication.
0: English communication.
1: You need to learn how to speak in English.
0: Oke.
1: English communication because it's a global language.
0: Betul.
1: Dua, sekarang zaman social media, video editing, graphic design, coding kalau kamu di IT, social media management, digital marketing, AI tools sekarang zaman AI, dan yang tak kalah penting adalah public speaking. Jadi ini adalah dollar skill Kak.
0: Dollar skill.
1: Jadi dengan skill ini kita tinggal di Indonesia, tapi kita juga nggak mustahil buat kita untuk menjual skill kita ini ke negara-negara maju, dan kita bisa digaji secara dolar. Ini benar-benar secret banget nih. Ini benar-benar secret. Jadi selain hemat, kita harus punya side job dan juga punya skala prioritas, dan juga ini tadi dollar skills.
0: Dollar skill. Coba diulang dollar skillsnya apa aja?
1: Dollar kan? Skills, English, video editing, graphic design. Kalau kamu di IT, coding, social media management, digital marketing, AI tools, dan public speaking.
0: Public speaking. Apapun ini, pekerjaannya, public speaking itu perlu ya memang.
1: And also English.
0: Ya, oke.
1: Karena English ini adalah pintu gimana kita bisa ngobrol tentang pekerjaan atau opportunity yang terbuka di luar negeri tanpa kita bisa bahasa Inggris. Buktinya sekarang saya pun bekerja sama atau bekerja di bawah orang luar negeri juga. Jadi saya ada side jobnya juga.
0: Oke.
1: Yang digaji secara GBP atau secara pound sterling. Nah, saya bisa dapatkan kesempatan itu karena apa? Karena English skill. Jadi saya dulu SMA 2 Palangkaraya. Bukan sekolah internasional. Saya lulusan SMA 2 Palangkaraya, tapi saya mau belajar bahasa Inggris. Pada akhirnya waktu itu kesempatan untuk kuliah di Singapura. Itu pun waktu di Singapura pun Inggris saya harus saya lebih belajari lagi. Jadi tapi ya puji Tuhannya saya melewati itu semua, dan karena English skill itu kesempatan tuh terbuka lebih banyak lagi. Gak harus yang pekerjaan, kalau saya pekerjaannya penyiar in English gitu. Tapi buat kamu yang gak ada gak ada desire untuk dipanggilan, English skill itu juga berguna buat kamu buat dokumen. Jadi banyak banget orang luar negeri sekarang yang mencari. Ini secret Kak lagi. Banyak sekali orang luar negeri itu mencari worker di Indonesia. Dan mereka bisa kerja secara remote dan mereka bisa gaji bahkan lebih tinggi dari UMR. Itu aja more than enough. It's a good enough untuk kita punya side job lah. Itu sih dollar skill.
0: Dollar skill. Dan memang kerja remote itu memang lagi
1: happening.
0: Ini, happening banget ya. Semua orang banyak ya sektor-sektor yang membutuhkan pekerja remote ya. Bahkan ada anak Kalimantan Tengah, pernah kita wawancarai juga, graphic designer, dia remote skill karena kemampuan dia itu, dia desainer kostum, national kostum buat kayak miss par, apa supranatural, miss world gitu dari Kalimantan. Dan
1: amazing.
0: Ada juga yang graphic designer dari Pangkalan Bun, dia mendesain menang pitching desain Nike, pokoknya merek-merek aparel luar negeri karena itu. Dollar skills. Jadi tahu, dan kita juga tahu juga kalau misalnya kamu mau kerja remote, tahu ini ya time zone-nya juga ya.
1: Betul.
0: Apakah itu berpengaruh enggak?
1: Berpengaruh sekali.
0: Jam tidurnya kata Vilak.
1: Ini pun saya habis siaran. Jadi saya siaran itu malam ya. Jadi karena saya di RRI Pro hari ini, saya minta spesial untuk dimajuin. Tapi kalau misalnya saya selalu siaran, itu tiap malam jam 8 malam. Selesai itu jam 10 malam.
0: Okay.
1: Jadi memang kerjanya malam, tapi well it's worth it asalkan kita tidur maksimal jam 11, terus maksimal kita harus tidur 8 jam sehari itu pun enough for us. Jadi enggak ada lagi alasan kita jet lagging atau waktu yang berbeda, time zone yang berbeda, tapi itu semua tuh bisa dijadikan kesempatan. Itu sih. Justru kalau misalnya saya on air kan jam 8 malam sebagai host di Rhapsody TV. Nah, saya punya lebih banyak waktu sebenarnya. Saya lebih bisa prepare dari siang ke sore, itu saya ngapain aja.
0: Iya.
1: Prepare. Jadi itu adalah opportunities yang bisa kita ambil. Benar. Itu tadi remote working and also dollar skill.
0: Itu dia.
1: In this economy, guys.
0: In this economy. Nah, apa sih yang Kak Tevila lihat di Kalimantan Tengah yang belum tergali nih sama Gen Z misalnya, yang belum ke bawah nih di skala global gitu, yang bisa sebenarnya dimanfaatin sama Gen Z itu buat jadi peluang gitu, yang belum dilirik.
1: Yang belum dilirik ya, wow ini banget sih. Kalau content creation itu mungkin sudah banyak mulai bermunculan, even simply kita buat konten di sungai, di desa pun udah bisa FWP, udah bisa dilihat orang-orang Malaysia, orang-orang India sana, dan kita bisa menghasilkan duit gitu dari TikTok gitu kan. Cuman yang belum ya Kak ya, yang belum kelihatan, ini susah sih.
0: Mungkin konten creator kontennya pakai bahasa Inggris kali yang belum ya?
1: Nah itu dia. Itu dia English skill, dollar skill tadi. Bayangkan kalau misalnya kita bisa, let's say kita buat konten, tapi kita belum bisa bahasa Inggris. Okay, kita bisa bahasa Indonesia, tapi kita bisa put subtitle di konten kita. Jadi orang luar negeri itu juga bisa menikmati konten kita, dan viewers semakin bertambah, kita semakin bisa global konten kita. Itu sih potensi yang harus dinaikin lagi. Jadi even if you want to have a content creation but you don't speak in English, you can put the subtitle in English. Jadi kayak gitu Kak. Selalu ada way, selalu ada opportunity, selalu ada cara untuk menemukan solusinya. Use translation. Ataupun kalau belum berani juga ngomong ke orang luar negeri untuk pitching business ataupun untuk koneksi pekerjaan di luar negeri secara remote. Ya kita bisa pakai Google Translate dulu, nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita pakai Google Translate dulu by chat,

0: terus ngambil jurusan apa, mungkin kita boleh kasih insight.
1: Boleh
0: kali ya. Oke, thank you, and jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 92,4 FM, teman terbaik kamu.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Oke, balik lagi sama aku di sini Teman Pro 2 bareng Kak Tevila Miriam. Ada Best Essay Awardee of Asian Economic Community Pillar at the Asian Youth Conference 2024. Nah, Kak Tevila masih semangat?
1: Masih.
0: Oke, tadi kita udah ngomongin soal dollar skills ya. Nah, kita mau minta Kak Tevila mungkin bagi tips buat Gen Z nih di Palangkaraya khususnya, dan mungkin Kalimantan Tengah yang lagi dengerin nih, gimana sih cara mengelola keuangan atau bikin pos-pos keuangan atau pendapatan agar biar aman dari gempuran inflasi. Terus yang paling

0: masuk akal itu kita investasi apa sih? Iya, dan agar
1: masuk akal ya.
0: Iya, yang paling masuk akal in this economy itu kita investasi apa? Dan gimana cara terhindar dari perilaku FOMO?
1: FOMO apa nih?
0: FOMO apapun, oh FOMO yang konsumtif, ya konsumtif.
1: I see. Oke. Okay. Gen Z, cara ngatur keuangan, know your priority satu. Terus yang kedua adalah know how to invest. Yang masuk akal tadi, yang paling aku bisa bagikan adalah kalau kamu jadi generasi Z ini ada dua kak. Satu, Gen Z yang privilege, kita nggak bisa deny itu. Gen Z yang sudah punya preparation dari orang tuanya. Entah kamu sudah dapat tanah atau entah kamu sudah dapat duit dari orang tuamu, itu adalah Gen Z yang privilege. Nah, ada juga typical Gen Z yang sandwich generation tadi. Nah, tapi bagaimana cara kita overcome in this economy itu these two generation atau dua generasi ini harus berjuang juga. Jadi meskipun kamu privilege, kamu juga harus tahu bagaimana how to overcome this economy. Kalau kamu gak privilege pun, kamu juga harus tahu. Jadi saya akan bedah di dua generasi ini, dua tipe generasi ini biar kita adil. Biar jangan ada yang bilang, oh kamu sih privilege gitu. Saya sandwich generation, ada caranya masing-masing on how we can conquer this economy. Oke, yang pertama untuk semuanya adalah know your priority. Ini untuk berlaku untuk dua tipe Gen Z ini. Terus yang kedua adalah know how to invest. Nah, ini duanya beda. Karena duitnya beda, startnya beda, nolnya beda.
0: Betul.
1: Oke, buat kamu yang privilege, buat kamu yang sudah ada duit dari orang tua atau sudah dapat warisan dari orang tua, know how to invest bisnis yang bisa meng-enlarge atau memperbesar bisnis kamu. Let's say kamu punya bisnis dari orang tuamu. Sekarang kita di zaman modern, jangan pakai cara usang lagi. Now go global, cari new partners. Cari new partners, cari new networking. Kalau misalnya kita cuma jual ke pedagang lokal, sekarang gimana caranya kita bisa jual ke luar negeri, export. Nah, so invest your money di situ. Nah, sekarang untuk yang sandwich generation, how to invest? Invest in your skill. Invest in yourself. Itu paling masuk akal tadi kata kakak. Yang paling masuk akal yang mana? Itu paling masuk akal. Gak usah lah kita sandwich generation ataupun kita gak punya warisan dari orang tua, tapi kita mau invest di company trading atau forex 50 juta. Karena akhir-akhir nih kak, saya dapat tawaran banyak, Kak Devi mau gak invest di perusahaan forex trading 50 juta. Sebenarnya itu bodong semua. Dan itu semuanya Gen Z kemakan di situ. Padahal mereka gak datang dari background keluarga yang privilege. Tapi mereka mau karena mau cepat kaya. Jadi mereka melakukan banyak cara how to. Jadi orang invest gitu aja 30 juta ada tawaran terus janji bakal balik 2 kali lipat, invest 30 juta, invest 50 juta. No. Buat kamu yang not privileged enough atau you are the sandwich generation, invest in yourself. Tadi dollar skill. Kalau kamu belum bisa mempunyai kapasitas uang yang besar untuk melakukan skala bisnis yang lebih besar, invest in yourself in dollar skill yang bisa membantu kamu untuk punya side job yang digaji dollar. Itu akan membantu kamu untuk kamu bisa gain yourself, untuk kamu bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak lagi. Jadi sekarang kamu punya cukup uang untuk biayain keluargamu, untuk biayain papa mamamu di rumah atau brother sistermu. Nah, sekarang kamu juga punya duit cukup untuk dirimu dan memulai bisnis yang baru. Nah, ini adalah way untuk yang not privilege, untuk yang gak privilege-nya. Tapi untuk yang tadi ada privilege, and now your turn on how you can scale your business. Enlarge your ecosystem atau perbesar lagi ekosistemmu, ekosistem bisnismu. Jadi itu tadi two ways-nya kak. Itu tadi, satu, know your priority. Know your priority itu gak usah muluk-muluk lah. Kalau misalnya gak ada kepentingan olahraga yang memakan banyak sekali duit, yaudah gak usah. Kecuali kalau misalnya ada networking. Know your priority and enlarge your ecosystem. Buat yang privilege, Terus invest in your skill buat yang Sandwich generation.
0: Gitu kan. Oke. Kita enggak muluk-muluk ya ngomongin berapa puluh persen pendapatan harus ke sini ke situ. Yang penting kita tegas sama diri sendiri ya.
1: Iya, itu aja dulu.
0: Iya.
1: Perbanyak income-mu.
0: Iya.
1: Perbanyak income-mu. Ambil setiap kesempatan yang bisa kamu ambil untuk memperbanyak income-mu.
0: Oke. Wah, ini aduh daging banget ya obrolan kita. Nah,
1: All you can eat kali ya.
0: Iya, thank you. Sebenarnya ini gak cukup sih 1 jam.
1: Wow. Okay. Gak terasa ya.
0: Nah, kalau boleh nih Kak Tevila, mungkin kasih closing statement kali ini. Mm-hmm. Apa yang ingin Kak Tevila bagikan buat pendengar Pro 2 RRI Palangkaraya kali ini, in this economy, saling menguatkan ya sebenarnya. Kita minta dikuatin nih. Minta dikuatin nih gimana, jangan patah semangat kah, atau ayo kita cari skill baru yang bisa kepake di luar Indonesia mungkin. Silakan mungkin closing statementnya.
1: Oke, thank you Kak. Kalau kita tahu Adam Smith itu adalah the father of modern economy. Nah, Adam Smith itu pernah mengajarkan kita di bukunya, dan dia mengatakan bahwa prosperity comes from productivity, innovation, and individual initiative.
0: Okay.
1: Atau kemakmuran itu datang dari produktivitas, inovasi, dan inisiatif individu. Jadi untuk Gen Z, bertahan in this economy itu gak cuman earning money atau menghasilkan duit saja, tapi ini tentang developing skill. Bagaimana kita mendevelop skill kita, bagaimana kita bisa creating value atau menciptakan value, bagaimana kita bisa mengubah ketidakpastian itu menjadi kesempatan tadi. Ada kesempatan diambil, dollar skill itu kesempatan diambil. Nah, itu yang menjadi konklusi saya. Jadi melalui podcast ini saya berharap yang tadi kata kakak dikuatkan, yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya.
0: Wah, keren. Oke, banyak sebenarnya ya quote-quote bagus pada hari ini. Dan aduh, terima kasih banyak nih Kak Tevila.
1: Aku yang terima kasih Kak.
0: Iya, banyak banget kita dapat sudut pandang baru ya. Mungkin yang gak pernah kita sangka, sebenarnya diri kita tuh semuanya itu cuman kayak mutiara yang belum, atau batu yang belum diasah aja ya. Semua orang punya potensinya masing-masing. Ya, dan itu dia, jangan sampai FOMO. Dan tentukan prioritas ya, prioritas. Dan dollar skills jangan dollar lupa skills. Dollar skills jangan lupa ya, teman Pro 2. Biar apa? Ya kita bisa bersaing kok. Semua semua di, karena dengan ekonomi global ini, masyarakat global udah enggak ada sekat-sekat geografis, zona waktu sudah sekatnya udah enggak ada ya. Dengan dollar skills semua kita bisa saling terkoneksi. Oke, thank you so much waktunya Kak Tevila. Semoga kita bisa ketemu di episode yang lain. Dengan topik-topik yang gak kalah seru ya. Dan terima kasih juga dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita. Kalau ada kritik saran boleh banget WhatsApp aja di 0811 523 924. Aku Risa pamit, nanti kita ketemu lagi di program selanjutnya. Bye-bye.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, jam 9 ini aku bakal ngajak kamu buat curhat kali ya, lebih tepatnya buat seru-seruan bareng, tukar pengalaman, tukar pikiran, tukar cerita cinta kamu sesuai program kita namanya Cerita Cinta. Ceritain cinta kamu dan request lagu. Aku tunggu lagunya. Nanti habis ini bakal kita puterin lagu-lagu enak buat kamu, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP RRI Palembang.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi baru aja kamu dengerin lagu dari Mohga dengan judul Mikroplastik. Nah, Mikroplastik ini adalah judul lagu karya musisi Mohga featuring Tropical Forest. Lagu ini sebenarnya menyuarakan kepedulian lingkungan atas maraknya pencemaran partikel plastik kecil yang kini mencemari bumi dan rantai makanan manusia. Kamu pernah gak sih nonton film dokumenter tentang mikroplastik? Bahkan ada di air susu ibu. Coba bayangin sebahaya itu mikroplastik, dan ada di cairan tubuh manusia yang lain, ya nggak bisa disebutin nih di sini. Nah, itu sebahaya itu ya, udah menyatu di tanah, masuk ke tubuh dan keluar lagi dari tubuh manusia. Itu seberbahayanya itu partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 mm bahkan ya, dan menyebar hampir di seluruh ekosistem termasuk laut, tanah, udara, bahkan ditemukan ya di tubuh manusia. Aku lupa judul film dokumenternya apa. Itu bahasa Indonesia, dibuat oleh sutradara Dandi Laksono. Nah, apa sih misi Mohga featuring Tropical Forest untuk karya lagunya berjudul Mikroplastik ini?

Nah, kenapa sih lagu Moga dan Tropical Forest ini bisa sampai di telinga kamu sekarang, teman Pro 2? Ini berkat Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif. Jadi ada Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media yang ada di kementerian tersebut. Mereka tuh memfasilitasi musisi lokal untuk produksi video musik, yaitu musisi Tropical Forest tersebut. Nah, mereka band reggae ini langsung ya ditawari karena memang udah terkenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music. Nah, memproduksi video lah melalui lagunya berjudul Mikroplastik. Proses produksinya sendiri nih, teman Pro 2, digarap oleh talenta lokal. Jadi ada Eko Poleng, terus bersama Hipno Kreatif Media, dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Wah, emang kalau judulnya Mikroplastik ya, terus video klipnya yang ijo-ijo ya, di kawasan Batu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu juga mereka ikut tuh mantau pembuatan video klip Tropical Forest ya. Karena memang selain mengusung isu lingkungan, ya otomatis menaikkan potensi wisata juga tuh di Kota Batu. Oke, itu dia sekilas info tentang single Mikroplastik dari Tropical Forest, teman Pro 2. Nanti kita balik lagi ya, masih banyak lagu-lagu enak yang belum aku puterin. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

pukul 10 malam ya. Dan aku masih buka kesempatan buat kamu yang mau request lagu di manapun kamu berada. Ada siapa aja, kita coba cek di WhatsApp ya. Tadi Kak Lara WhatsApp ya, di WhatsApp ya. Kak Lara nanya, Kak, topiknya apa nih pada malam hari ini? Kayaknya nih penggemar setianya Pro 2 deh. Oke, okay. Kira-kira kalau cerita cinta kamu maunya dibawain topik apa nih? Banyak sebenarnya ya topik yang relate banget sama anak muda ya. Misalnya HTS, itu kayaknya semua generasi pernah ngalamin kali ya, hubungan tanpa status. Waduh. Terus juga love language versus financial language. Nah, kita tahu ya, kalau pacaran itu sebetulnya ada untungnya gak sih? Apa udah lama nih pacaran, udah kayak ngambil KPR 10 tahun, udah bikin kita banyak keluarin materi, terus goalsnya apa? Nah, itu kita harus cari tahu ya. Kalau kamu mau kita angkat topik ini, boleh banget ya. Nyumbang komentar atau cerita kamu juga boleh ya. Kita kasih topiknya love language versus financial language. Kemudian ada lagi hubungan antara social media dan relationship anxiety atau kecemasan dalam berhubungan. Karena apa? Mungkin ada salah satu pasangan yang suka membagikan momen-momen penting atau momen-momen yang menurut dia itu adalah momen yang membahagiakan dan suka diupload di media sosial. Tapi salah satu pasangan bukan orang yang main sosmed, bisa aja ada kecemasan yang sebetulnya gak perlu dipikirin. Misalnya pasangan yang gak pernah upload foto bareng kah sama dia, atau misalnya lebih menjaga citra di media sosial padahal kenyataannya hubungan mereka tidak baik-baik saja. Itu juga relate banget ya sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Kenapa sih relate? Karena kehidupan cinta ini rumit dengan adanya campur tangan social media ya. Misalnya ada yang hubungannya sebenarnya belum seserius itu, makanya si cowok gak berani upload atau bisa dianggap kayak soft launching, malah udah di judge gitu ya sama followernya. Kayaknya itu bakal jadi calonnya beneran deh. Terus ada yang sering banget kita lihat di media sosial, public figure ya, udah foto estetik ke berbagai negara, ujung-ujungnya gak jadi gitu. Nah, itu relate gak sih sama kehidupan kamu sekarang? Dan kalau kamu yang hobi bermain sosial media, capek gak sih ngapus-ngapusin foto mantan dari sosmed, ya kan? Terus pentingnya apa sih membagikan foto momen bersama pasangan di sosmed? Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 setelah lagu yang berikut ini.

0: saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa nih, teman Pro 2 di Cerita Cinta. Aku mau bacain dulu. Ada requestan lagu dari Kak Lara Purnamasari. Ini katanya mau request lagu Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith dan Era Istrefi ya. Coba aku cariin ya, Live It Up ini udah ada atau masih ada gak ya di bang lagu kita. Terus dia nanya, topiknya apa nih Kak? Topik kita, sepenting apa sih momen bareng pasangan di media sosial? Terus juga ada yang request lagu Menjauh by Vanessa Z. Lalu oke, baru dua ya. Nanti kita cariin lagu Live It Up-nya nih Kak Lara. Coba, tapi aku cari dulu nih, kayaknya jadi kayak pernah denger deh. Nah benar kan, ada. Langsung aja deh kita puterin lagu buat Kak Lara. Ini sebenarnya lagu official song World Cup 2018 ya, teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng. Enjoy.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti...
1: Halo, selamat siang. Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya, Januar Ardiansyah, selaku KSIC, sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan kita baru aja ngelewatin program Cerita Cinta ya, teman Pro 2. Yang mau galau-galauan, tenang aja. Karena kita masih lanjutin galaunya nih. Habis cerita cinta bakal ada sleep call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Ini relate juga sama topik kita tadi tentang mengatasi social media and relationship anxiety. Jadi ada kecemasan dalam berhubungan karena pengaruh media sosial. Jadi ada sedikit saran nih, kalau boleh ya, ingat bahwa medsos ini adalah highlight reel, bukan realitas utuh. Jadi orang tuh cuman mengunggah momen terbaik ya. Tentu saja kayak liburan romantis atau hadiah mewah, kita nggak pernah tahu ada argumen di situ, ada pertengkaran di situ, air mata atau ada cicilan di balik layar itu ya. Jadi berhenti membandingkan hubungan kamu di dunia nyata dengan hubungan orang lain yang udah melewati proses yang begitu kompleks, dan tentu saja yang ditampilkan yang bahagia, bahagia aja. Terus yang kedua, sepakati batasan privacy digital dengan pasangan. Jadi intinya tetap komunikasi adalah kunci. Mau itu komunikasi lewat WhatsApp atau tatap muka, duduk bareng dan obrolin ya. Kalau salah satunya nyaman, belum tentu yang lainnya nyaman ya untuk diposting. Jadi harus sama-sama kita nyaman gak sih kalau masalah pribadi dipost atau momen bahagia dipost, atau kamu keberatan gak kalau foto kita itu jarang diupload. Harus komunikasi, tanya ke pasangan. Dan setiap pasangan itu punya level kenyamanan yang berbeda ya dalam melakukan go public atau soft launchingnya masing-masing. Nah, kemudian validasi ini datangnya dari pasangan, bukan dari likes netizen. Ingat ya, jadi kalau misalnya likes netizen mempengaruhi kebahagiaan kamu, berarti stop, refleksikan diri kamu dulu. Apakah ini udah benar penggunaan media sosial? Apakah hubunganmu makin langgeng atau makin banyak pertengkaran gara-gara kamu lebih mementingkan likes netizen? Rasa aman dalam hubungan itu dibangun lewat komunikasi yang intens, obrolan ya sebelum tidur misalnya, atau kehadiran fisik ya, bukan jumlah views TikTok atau komentar orang tentang couple goals dari orang asing. Kemudian lakukan digital detox bersama, misalnya date night atau makan malam romantis, atau simpan handphone kamu dalam tas, fokus pada manusia yang ada di depan kamu, bukan pada notif media sosial kamu. Aku baru aja lihat di Insta Story dan WhatsApp Story sih lebih tepatnya, ada judulnya upload best view kamu ketika nggak ada sinyal. Jadi tentu saja itu postingan yang udah lalu, tapi nggak ada sinyal dan masih tersimpan dalam memori HP kamu. Sekarang lagi happening lagi ya dengan judul-judul foto seperti itu. Nah itu dia ya, mungkin closing statementnya itu teman Pro 2 ya. Jadi nggak terasa udah masuk jam 10 malam teman Pro 2. Jadi dari semua curhatan yang masuk malam ini, kita perlu ingat ya, media sosial tuh cuma jendela kecil banget, tapi hubungan kamu dan dia itu adalah rumahmu seutuhnya. Jadi jangan sampai layar kecil itu merusak ketulusan cinta yang udah kamu bangun cuma gara-gara dunia digital. Jadi bahagia itu dirasakan bersama, bukan dipamerkan, apalagi demi konten atau like netizen aja. Dan nanti kita sambung lagi, kita obrolin di program berikutnya ya.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kondisi ini perlu dihadapi dengan tenang dan kesiapsiagaan.
1: Pertama, pantau kondisi air dan informasi resmi. Jika hujan deras berlangsung lama dan air mulai naik, segera bersiap untuk evakuasi. Kedua, amankan barang penting. Pindahkan dokumen, alat elektronik, dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, matikan listrik dan gas. Langkah ini penting untuk mencegah konsleting dan risiko kebakaran saat banjir. Keempat, siapkan tas darurat. Isi dengan air minum, makanan, obat-obatan, pakaian secukupnya, serta perlengkapan pribadi. Kelima, hindari menerobos banjir. Arus air bisa berbahaya dan lubang jalan tidak terlihat. Jika harus mengungsi, ikuti jalur aman dan arahan petugas. Banjir memang tak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa kita kurangi jika siap dan waspada.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Di era digital, semua terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logis.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, di pukul 22 lewat 42 menit ya, alias jam 10 malam nih, lewat 42 menit. Gimana, masih kuat begadangnya? Dan aku juga mau ngingetin nih, ternyata teman Pro 2, kalau nanti jam 2 dini hari akan ada semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis lawan Spanyol. Aku udah pakai baju timnas Prancis, enggak expect ternyata besok pagi ya. Waduh, lanjut tidur enggak ya nanti habis tutup siaran jam 12. Aduh, 2 jam lagi kick off tuh. Aku mau nonton. By the way, sebenarnya aku dukung Prancis sih, tapi gak expect juga Spanyol masuk semifinal dengan skuad yang sekarang. Gimana menurut kamu, teman Pro 2? Spanyol yang cuma menyumbang, Spanyol yang cuma diisi satu pemain Real Madrid nih. Aku lihat ya skuadnya rata-rata di Wikipedia itu gak dari klub besar loh. Bahkan ada yang dari La Liga papan tengah tuh, bukan Barcelona atau Atletico Madrid aja ya. Real Madrid ada cuma satu biji doang pemain ya, Spanyol dari Real Madrid. Ini klub ibu kota, ibaratnya Persija cuma nyumbang satu pemain nih buat timnas ya. Dan Real Madrid nih klub ibu kota, cuma nyumbang satu buat timnas Spanyol nih di Piala Dunia. Tapi keren bisa sampai semifinal. Ini berkebalikan sama Inggris. Kalau kita lihat di Wikipedia, Inggris malah 60-70% pemainnya dari klub-klub lokal Inggris. Wah, kejayaan Inggris nih berarti ya, sampai semifinal ketemu Argentina pula tuh. Mengulang ya pertemuan Argentina waktu zaman Diego Maradona tuh. Kita nantikan aja ya, Prancis ketemu Spanyol nanti jam 2 dini hari. Kemudian besoknya 16 Juli jam 2 dini hari juga ada Inggris versus Argentina. Oke, ada pesan masuk nih dari Kak Lara Purnamasari. Aku gak mau galau sendirian, teman Pro 2. Jadi dijaga malam, jangan galau malam ini. Ada Kak Lara Purnamasari yang mau nyumbang cerita ya, dan pendapat nih. Sepenting apa sih momen bareng pasangan diposting di media sosial? Kalau menurut Kak Lara, terkadang yang lebih penting bukan seberapa sering kebersamaan itu dipublikasikan kepada orang lain di media sosial, melainkan seberapa baik hubungan itu terus dijaga. Wah, benar banget ya. Dan keberkahan, saling menjaga kehormatan, dan membangun rumah tangga yang diridhoi Allah justru lebih bernilai daripada sekedar mendapatkan banyak like atau komentar di media sosial. Karena itu bisa jadi membuat orang lain melihat, bisa iri, bahkan sampai membuat mereka merasa tertinggal karena melihat isi postingan kita. Maka dari itu Kak, jika ingin berbagi, niatkanlah untuk bersyukur, bukan untuk mencari pengakuan manusia atau membuat orang lain membandingkan hidupnya. Terima kasih. Oke, itu dia kata Kak Lara tentang pertanyaan aku tadi ya, seberapa penting sih momen bareng pasangan diposting di media sosial. Nanti aku balik lagi, teman Pro 2. Masih ada banyak lagu-lagu enak sih sebenarnya yang bakal aku puterin. So stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya bersama aku Risa di sini, teman Pro 2, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat alias jam 12 malam nanti. Sekarang waktunya kita relax sebelum tutup siaran nih dengan beragam lagu-lagu enak yang bakal aku puterin ya. And kita putar pertama dulu apa ya? Aku kasih lagu Beyonce dengan judulnya Die With You, teman Pro 2. Nanti aku balik lagi jelang pukul 24. So, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

esensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi Buku, Mishkat karya Prof. Hamid Fahmi Jadkasih. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim, menggunakan Mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, Mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa. Kok bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Tio nih.
3: Sikit Tio.
2: Aku munduk. Ya aku munduk. Kak aku.
4: Acara

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita harus pisah juga ya sampai pukul 23 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Besok kamu bakal ketemu dengerin suaranya Amala ya, dari jam 5 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan thank you so much buat kamu yang udah pantengin Pro 2 di 92,4 FM bareng aku dari jam 8 pagi tadi ya. Jam 8 pagi, 8 malam. Dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah follow Instagram, TikTok, semua sosial media RRI Palangkaraya. And maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, namanya juga manusia ya, tak luput dari kesalahan atau khilaf. And then kita tutup dengan satu lagu, ada Rhapsody dari JKT48. Enjoy. Dan aku Risa, bye-bye.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saya Risa Kosasih mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia dan Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai sepada, selamat pagi teman pro 2. By the way, pagi hari ini ada Amala yang bakal nemenin kamu sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan by the way, kesedek di teman pro 2. Tadi malam pukul 2 pagi rame banget, orang-orang pada begadang gitu ya buat nonton penampilan antara Prancis versus Spanyol. Nah, katanya Spanyol unggul sementara dengan skor 0-1 dari Prancis. Nah, teman pro 2, siapa nih yang tadi malam tuh begadang terus sampai sekarang masih enggak bisa tidur? Padahal hari itu harusnya masuk kerja gitu ya. Awas ya, hati-hati nanti malah tidur di tempat kerja, itu enggak boleh ya teman pro 2. Jadi kalau bisa mendingan bangun aja gitu. Bangun aja, tidur aja sekarang biar nanti pas mau kerja kan lumayan tuh 1 jam buat tidur-tiduran. Tapi buat kamu yang ketinggalan baru bangun pagi hari ini kayak Amala juga, mungkin bisa sambil scroll-scroll gitu ya, ngelihat gimana sih pertandingan tadi malam. Kayaknya rame banget ya, rame, lagi rame banget di bundaran besar, orang-orang pada nobar teman pro 2. Intinya selamat memulai hari ini, aktivitas di pagi hari Rabu tanggal 15 Juli, dan nanti di sore hari pukul 3 seperti biasa di minggu ketiga kita bakal ada sore ceria berjaringan. Jadi buat kamu tetap stay tune aja bareng sama pro 2 sepanjang hari ini ya. Pagi ini ada Amala, terus nanti siang hari ada Risa, terus nanti sore hari ada Sabrina, dan nanti di malam hari ada Dewa yang baru aja meluncur dari Banjarmasin langsung siaran teman pro 2. Memang padat banget hari ini ya. So buat kamu tetap stay tune di pro 2, teman terbaik kamu.

Saudara tahu nggak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu, tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah nggak? Ada, tapi tidak berfungsi. Ada nggak di rumah? Tiap hari ketemu nggak? Ketemu, tapi nggak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif, yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian, dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun. Krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Tanpa anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang mengasihi dia, ajak ngedate berdua Pak. Supaya kenapa? Supaya dia gak norak kalau ketemu cowok yang hidungnya belang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buaya. Dia gak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begitu, karena papanya udah set standard. Begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Di, gue gak nol sama bapak gue. Paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki. Supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan, gimana sih memperlakukan istri yang benar. Karena dia lihat papanya mengasihi mamanya. Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah, bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya, dari ayahnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Aduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
2: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
2: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
1: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
0: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
1: Iya, Bu. Aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik, ibuku tersayang. Siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Info Pro 2 hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari film Jangan Buang Ibu yang menembus 3.015.577 penonton dalam 18 hari penayangan dan masuk 3 besar film Indonesia terlaris tahun 2026. Capaian ini menjadikan Jangan Buang Ibu sebagai film kedua produksi Leo Pictures yang berhasil meraih lebih dari 3 juta penonton setelah Bila Esok Ibu Tiada. Untuk merayakan pencapaian itu, Nirina Jubir berlari sejauh 20 km dan berjanji akan menambah jarak menjadi 30 km jika film tersebut mencapai 4 juta penonton. Tahun Pro 2 kita beralih ke informasi berikutnya. The Massive merilis single baru berjudul On Our Own yang menandai langkah mereka sebagai band independen. Lagu berbahasa Inggris ini juga menjadikan bagian dari upaya The Massive untuk menjangkau pasar musik internasional. Dalam proses produksinya, The Massive bekerja sama dengan sejumlah nama besar industri musik dunia, termasuk A&R, Worldwide, Ryan Benyo, Mark Needham, dan juga Howie Weinberg. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi ya.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pada selamat pagi teman-teman Pro 2. Kayaknya gak cuma nama aja yang pagi hari ini mengantuk, tapi teman-teman Pro 2 rata-rata ngantuk. Karena tadi pagi dini hari itu jam 2 pagi semuanya, gak semua sih, tapi rata-rata, apalagi yang cowok gitu ya, nonton Spanyol versus Prancis teman-teman Pro 2. Iya gak sih? Terus ada yang udah teriak-teriak gol, gol gitu. Jadi kayak suaranya udah habis di pagi hari. Tapi memang itulah ya teman-teman Pro 2, di pagi hari ini tuh banyak banget ceritanya. Kalau dipikir-pikir capek sih, ngantuk, cuman happy, ya gak sih teman Pro 2? Tapi apapun itu ya, yang penting itu kita tuh adalah happy teman Pro 2. Tapi buat kamu yang gak happy, ya udah gitu, kita gak perlu alasan buat untuk happy, karena happy itu adalah perasaan yang bisa kita ciptakan sendiri tanpa harus menggantungkan akan keadaan atau siapapun. Intinya pagi hari ini jangan lupa bahagia dan selamat memulai aktivitas ya teman Pro 2. Mungkin kamu baru aja gabung ya. By the way, kita bakal hadirkan informasi terup to date selama pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Budi Doremi yang bakal nemenin kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Yap, sepada selamat pagi teman pro 2. Kira-kira teman pro 2 udah pada mandi? Atau mungkin dari tadi masih bingung gitu ya? Apakah ini adalah hari yang baru? Nah, by the way teman pro 2, kali ini ada film komedi Pixie yang berjudul Fofo. Jadi film ini teman pro 2 akan berlatar budaya Madura. Nah, film Fofo menjadi karya komedi Pixie ilmiah terbaru berlatar budaya Madura yang akan mulai tayang di bioskop dari kemarin tanggal 9 Juli. Film ini teman pro 2 menghadirkan kisah persahabatan manusia dan alien melalui balutan komedi keluarga dengan sentuhan budaya lokal yang kuat. Film Fofo sendiri diproduksi oleh Cinema Art, Legacy Pictures dan SK Aka Studios dengan Bayuska serta Dono Pradana sebagai sutradara. Nah, naskah film ini ditulis Ahmad Faisal yang merancang cerita mengenai pertemuan warga Madura dengan makhluk luar angkasa. Menarik banget ya teman pro 2, cerita-cerita alien ini tuh terakhir kali yang malah tuh pernah nonton waktu SD atau SMP deh. Aku inget banget kalau gak salah tuh yang main cowoknya Anjasmara teman pro 2. Bayangin Anjasmara seganteng itu gitu ya, tiba-tiba harus berbahasa alien karena dia memerankan makhluk aliennya kalau gak salah. Dia emang lucu banget sih. Nah, kita penasaran gimana film Fofo ini bakal tayang. Jadi buat kamu yang udah nonton, mungkin boleh komen-komen teman pro 2 gimana nonton film fiksi komedi yang tadi.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo gak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Amala udah ditemenin sama
1: Nisa.
0: Iya. Nisa semangat banget, aku iri deh.
1: Iya, karena baru aja kan sampai sini.
0: Oh iya.
1: Kalau Kak Amala kan udah dari tadi.
0: Bener, aku ngantuk banget dan juga kayaknya enggak cuma aku yang ngantuk, tapi banyak supporter bola yang juga ngantuk ya.
1: Bener.
0: Tadi malam Spanyol versus Prancis.
1: Iya.
0: Dan Prancis kalah, yang menang Spanyol.
1: Spanyol.
0: Besok Inggris bareng sama siapa ya?
1: Belum lihat.
0: Pokoknya banyak orang yang
1: menunggu-nunggu mau nonton Piala Dunia. Mereka sampai rela loh Kak, bergadang.
0: Bener.
1: Nontonin Piala Dunia.
0: Bener. Padahal kalau dipikir-pikir di jam dini hari kan, jam 2 gitu.
1: Bener.
0: Aku ngelihat teman-teman tuh rame banget. Terus tadi malam juga aku ngelihat ada story di RRI Banjarmasin.
1: Huh?
0: Itu mereka nobar di depan kantor.
1: Iya bener.
0: Iya kan. Sebagai orang yang udah lama magang di sana juga ya, Nisa. Tapi Piala Dunia itu kan perhelatan akbar 5 tahun sekali kan. Jadi kayaknya memang ditunggu-tunggu.
1: Iya benar.
0: Gitu. Dan paling enak tuh nontonnya bareng-bareng memang, teman-teman.
1: Iya benar. Kalau sendirian tuh kayak kurang
0: bener.
1: Gitu.
0: Benar. Kamu tinggal di mana?
1: Aku di Palima. Cilikriwut.
0: Ada nobar gitu enggak?
1: Kurang tahu sih. Aku kalau nobar biasanya kayak kumpul-kumpul biasanya di coffee shop Kak, yang sering banget nampilin tuh di Nike Walls.
0: Bener,
1: ya kan?
0: Ini juga di depan RRI,
1: iya
0: kan? Jadi memang rame gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita cewek kita kayak kurang gitu kan? Aku malah kalau misalkan tanya cowok, aku dukung apa? Spanyol, udah aku dukung Spanyol.
1: Ya aku juga, ikut-ikut.
0: Katanya dia dukung Inggris sih gitu. Kalau cowok kamu udah nanya belum?
1: Dia Inggris.
0: Oh sama,
1: Inggris.
0: Tuh kan, Inggris versus apa nih, yang ini nih, Spanyol. Kan yang menang Prancis sama Spanyol kan Spanyol.
1: Iya. Yeah.
0: Terus besoknya kan malam ini itu Inggris bareng sama siapa gitu. Nah, jadi mereka Inggris apa bareng Amerika apa siapa ya? Gitu lah pokoknya mereka mengidolakan Inggris.
1: Benar.
0: Ya, aku enggak tahu juga sih kenapa.
1: Iya, yeah, aku juga enggak tahu kenapa.
0: Komen dong teman-teman Pro 2, tulis kita buta banget nih masalah bola ya. Karena kita waktu kecil mainnya apa? Barbie.
1: Iya.
0: Nah, teman Pro 2, informasi terupdate pagi hari ini ada film Jangan Buang Ibu. Udah nonton belum nih?
1: Udah.
0: Oh, udah nonton.
1: Nangis banget Kak. Ini film pertama yang bikin aku nangis ya.
0: Oh iya. Di sini di posternya kayak ada yang mirip sama ini ya. Siapa sih temannya Rachel Payne-nya tuh?
1: Itu S Factory itu kan. Yang dia itu influencer sebenarnya, konten kreator.
0: Oh, tapi mirip ya sama temannya Rachel Payne-nya itu.
1: Erika.
0: Iya, mirip.
1: Memang, tapi memang Erika, Kak.
0: Oh, memang Erika.
1: Iya.
0: Oh iya, pantas mirip itu. Jadi ini filmnya menceritakan tentang apa sih?
1: Kita tuh menceritakan kalau si ibunya ini dari kecil sudah ngurus mereka bertiga sendirian karena ditinggal sama bukan ditinggal sih, tapi memang kayak memutuskan untuk pergi dari bapaknya karena bapaknya tuh tukang selingkuh.
0: Aduh, red flag.
1: Tukang selingkuh. Ternyata kalau pas sudah besar bapaknya datang minta bayarin utang.
0: Astaga.
1: Jadi pas mereka sudah kerja tapi mereka nggak bisa ngatur waktu untuk nemenin ibunya sampai rumah ibunya tuh kejual. Jadi ibunya ditaruh mereka di panti asuhan.
0: Yang ngejual
1: itu bapaknya.
0: Astaga.
1: Bapaknya itu waktu itu datang kan gak? Diberi kesempatan gitu. Ternyata waktu mereka lengah, sertifikatnya diambil. Tabungan-tabungan ibunya ini diambil semuanya.
0: Aduh. Sampai tamat tadi diceritain. Pokoknya sesedih itu ya teman-teman dua. Memang sih kalau ngomongin tentang keluarga selalu menyedihkan.
1: Iya bener, apalagi terutama ibu.
0: Bener, aku setuju. Pokoknya tentang ibu, tentang bapak. Aduh, aku gak bisa deh.
1: Gak bisa, aku juga.
0: Iya. tentang adik aku nggak bisa. Iya, kalau tentang kakak dianuamin nggak apa-apa ya, gitu. Karena aku kakak. Oke, yang pro 2 katanya film ini itu tuh udah tembus 3 juta penonton dan katanya Nirina Zubir sebagai aktor utama ya.
1: Jadi ibu.
0: Wah, oh iya. Dia katanya bakal lari 4 juta. Dia bakal lari maraton lebih lama kalau misalkan penonton ini mencapai 4 juta. Gitu. Dia bikin challenge buat dirinya, mungkin kayak hajat kali ya, najat kali ya. Iya, gitu deh teman pro 2. Jadi buat kamu yang belum nonton, buruan nonton aja biar nangis bareng. Kalau Amal sih kayaknya takut sih ya. Tapi boleh sih dicoba biar nangis gitu ya, biar kita meluapkan emosi-emosi negatif.
1: Bener.
0: So buat kamu teman pro 2, tetap stay tune di pro 2 teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Pro 292 FM teman terbaik kamu. Sekarang Spada teman Pro 2 sama aku Nisa. Hari ini di pagi ini, pagi yang cerah ini, selamat memulai hari Rabu yang baik ya teman-teman. Mulai hari kalian dengan hal-hal baik, jangan tinggalkan hal buruk di hari kalian karena itu mempengaruhi keesokan harinya, berjalannya hari-hari kalian. Jadi teman Pro 2, aku mau kasih info tentang Sondrenalin 2026.